ketemu kelinci. Kelinci diburu gak kecekel, lari, diburu lagi gak kecekel. Ada hatif, ya Ibrahim, tidaklah kamu diciptakan untuk ini. Wis bareng ngoten terus mburu maneh, gak kecekel. Ono hatif maneh, Ibrahim, kamu diciptakan tidak untuk ini. Akhirnya sadar, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tidak untuk berburu. Akhirnya para bapak pakaiane pangeran copot kabeh. Diwehno budake wis kepek-peken. Jarane diwehno pisan. Jalan kaki nggih dateng tanah suci, beribadah teng tanah suci. Pemberantan. Para bapak akhirnya menjadi orang yang terkenal, amalnya setiap hari diangkat ke langit, doanya setiap hari dijabahi oleh Allah. Nah, Ibrahim bin Adam niki suatu saat enten dayoh. Dayoh iku kanca-kanca padha kumpul. Nggih. Barang kumpul wis padha lungguh. Nggih, ngarepe panganan. Cara awake dhewe enten ambeng padha ngrubung. Sak durunge manganku ngomongno wong. Dayo-dayo niku lho, sak durunge man ngomongno wong liya. Sing insine ngrasani. Ibrahim bin Adam tidak segan-segan memberi peringatan. Konco-konco, tiang-tiang, biyen, sak durunge awake dhewe niki. Iku nek dahar, dahar roti dhisik. Bakdo dahar roti dhisik terus mangan daging. Dagingku lawuhe, mangan roti dhisik, nembe mangan daging. Tapi jenengan sedaya kok mboten, kok mangan daging dhisik. Kok mangan daging dhisik lagi mangan roti. Napa ngrasani niku lho mangan daging. Kok mangan daging dhisik lagi mangan roti. Bapak-bapak kathah nggih. Nek kula tutukno nengke yang berikutnya mboten komanan waktu. Niki sing kedah kita angen-angen wau Khatim Al-Azam Az-Zahid. Khatim Al-Azam, Khatim Az-Zahid niku murute Saqiq Al-Balqi. Saqiq Al-Balqi murute Ibrahim bin Adham. Dengan edawo salah satun, idza kunna fi majlisin farahmatu anhum masyrufatun zikru dunya waddohku wal waqi'ah binas. Bapak majlis, kata ini majlis, majlis itu taklim. Niki raudhatun min riyadil jannah. Kan Nabi dawuh nek awakmu mlaku-mlaku petuk taman surga masuklah. Taman surga niku napa ya Rasulullah? Majlis zikri. Majlis zikir, majlis pengajian. Ngeten iki jenenge raudhatun min riyadil jannah. Setiap enten majlis kaya ngoten iki, napa majlis ku majlis khotbil Quran, napa majlis ku majlis selawatan kaya Habib Syekh ngoten iki, kok selawatan ku majlis. Bapak
iku mesti rahmati Allah turun, rahmat turun ora apa-apa. Rahmate turun sing padha hadir di sepura dosane. Gusti Allah takon ning malaikat, niki dhuwur niku tumpuk-tumpuk malaikat mengembangkan sayap sampai sundul langit. Gusti Allah takon malaikat, wong-wong ku ngomong apa? Nyebut-nyebut asma jenengan, memuji-muji jenengan. Apa wis tawur rohaku? Ngedereng. Nek wis tawur rohaku, nggih langkung nemen. Wong-wong ge padha njaluk apa? Nyuwun swarga. Apa wis tawur swarga? Ngedereng. Upama wis tawur, nggih tambah nemen. Mongko njaluk perlindungan apa? Neraka ya Allah. Apa wis tawur neraka? Nggih dereng. Upomo tawur nggih tambah nemen. Ya malaikati isyhadu anni ghafartu lahu. Wahai malaikatku seksenono wong kabeh ku tak sepuro. Malaikat enten sing matur, ya Rabbi, enten sebagian sing tujuane lain. Tujuane lain. Duka tujuane napa? Nggih. Bisa Allah dawuh al humul julasa, mereka itu teman duduk. La yaskobihim jari suhum, tidak akan celaka teman duduknya. Ingatkan ini loh Pak, waduh hadir niki kadang enten sing tujuane beda. Tujuane itu kok tujuane nopo? Golek lembaran tok. Nek tujuane ngaji. Kapane anu ya nek tujuane pengen roh kopine. Umur julasa, kabeh ku teman duduk. Tidak akan celaka teman duduknya. Dadi sampean teko rene plek lungguh senden tembok turu, gak apa-apa. Tentang niki lho, tapi ilmu nih gak oleh. Apa-apa, di sepura Gusti Allah. Nanti waktu ini ahli ngaji, iku awake tambah enteng, atine tambah bersih. Mereka dosa ini sedikit demi sedikit diampuni Allah, diampuni Allah. Beto ambek wong sing gak gelem ngaji, beto. Iku rahmat. Belum rahmat yang lain. Rahmat yang lain, oh Bapak. Jadi setiap enten majelis iku pasti Allah nurune rahmat. Iku dawe Hatim Al-Asom. Tapi ne ono salah siji ne perkara telu, rahmat yang akan diturunkan dicabut kembali. Gak situ. Ah niki sing kula njenengan kedah atosato teng majelis. Napa? Nomor siji teng majelis niku sing diomong dunya. Nggih. Ngaji sing diomong bab dunya. Nggih. Majelis sing diomong ku bab dunya nomor siji. Nomor loro teng majelis iku mung geguyonan. Enten mboten teng majelis geguyonan, humor tok. Nggih. Kadang-kadang humor-humore digawe-gawe. Humor. Nomor telu, ngerasane wong. Kulo sering mengikuti pengajiane Mbak Adlan Ali Cukir. Sering mengikuti. Enten mubalik dakwah. Mbak Adlan niku wonten teng riku. Sing dakwah niku ngomongno wong liya. Nggih. Langsung Badran dawuh, "He, iki ngaji apa ngrasani?" Badran. "He, iki ngaji apa ngrasani?" Nggih. Bapak.
di telu ya. Niki nek tengene pengajian niku siji ngomong dunya, rahmat yang akan diturunkan dicabut kembali. Ya. Banjur sing nomor loro ning masiku mung geguyonan. Banjur sing nomor telu teng masjid sing iku ngrasani tiyang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailun Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 16.34 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Purwanto, warga desa Munukerep, yang melaporkan adanya balapan liar di Jalan Papen Kabuh. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polsek Kabuh untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak lanjuti. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Who want that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi. Mitra, manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenaga kerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak lanjuti. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.
5: Take a pop, dumb dim, take a pop, dumb dim, dim.
6: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.250 karyawan. Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenagakerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu, TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
2: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang. Why wait to say, at least I did it my way, lie way.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, saat keduanya bertemu. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan. Saat ini laporan tersebut masih dalam tahap verifikasi dan analisa oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindak. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang atau barang tidak otomatis menghapus unsur pidana. Penyidik masih akan mendalami apakah pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan rekomendasi di Kementerian Kehutanan. KPK Mitra juga membuka kemungkinan memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan apabila keterangannya dinilai diperlukan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
1: Radio Suara Jombang. Just the guitar, okay, cool.

0: Lintas Informasi. Mitra seorang petani di Jombang mendadak menjadi perhatian warganet setelah videonya pulang dari kebun menggunakan drone viral. Dalam video yang diunggah di TikTok, pria parubaya itu terlihat bergantung di bawah sebuah drone berukuran besar. Drone tersebut kemudian menerbangkannya melintasi area perkebunan menuju rumah. Menempuh jarak 1,5 km, rekaman video tersebut pun langsung menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali di TikTok. Banyak warganet dibuat takjub, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek keselamatan dari aksi tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis drone yang digunakan. Namun produsen drone DJI memang memiliki drone angkut seperti Flychat 100 yang diklaim mampu membawa beban hingga 100 kg dan dirancang untuk mengangkut logistik di medan yang sulit. Drone tersebut, Mitra, bahkan dibanderol sekitar 500 juta rupiah. Meski begitu, belum ada konfirmasi bahwa perangkat yang digunakan petani asal Jombang itu merupakan tipe tersebut.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayu Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Radio Suara Jombang.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, Mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan mendatangi kantor manajemen Tokopedia untuk meminta penjelasan terkait kabar PHK terhadap sekitar 1.200

0: 150 karyawan Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh pekerja yang terdampak menerima hak mereka secara penuh termasuk gaji dan pesangon. Di sisi lain, GoTo menegaskan keputusan PHK bukan berada di tangan mereka. Saat ini GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Tokopedia, sehingga seluruh kebijakan ketenaga kerjaan menjadi kewenangan manajemen Tokopedia. Sementara itu TikTok menjelaskan penyesuaian organisasi dilakukan untuk memperkuat riset dan pengembangan demi mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Komite Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tambak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
1: Radio Suara Jombang.
2: Halloween. Taliban. Taliban. Radio.

0: Radio Sound Radio.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
6: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
3: Radio Suara Jombang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
0: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
8: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
9: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
8: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
10: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
11: Dangdut suara gendang.
10: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda.

0: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, Sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inge terakhir nih kau Irene Gia ing terminal Trenggalek. Sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jambi saya. Anggen panjenengan asesariro. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinaran niki kula terami jalur telepon riyen sugeng siang gayeng marem.
2: Panjen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo,
1: niki Putri Ngoro.
2: Putri Ngoro.
1: Putri Ngoro. Nggih, Putri Ngoro. Sanes Putri Ngoro.
2: Bukan.
1: Oh, sanes.
2: Sanes. Bukan meneh.
1: Oh, bukan. Di
2: Garapu.
1: Sanes Dede, mboten apa malih?
2: Niki Putri Ngoro.
1: Putri Ngoro. Nggih, monggo Mama Yati, Putri Ngoro. Pinara badhe ngrasakaken apa?
2: Selendang sutra putih.
1: Selendang.
2: Kakang Mas.
1: Kakang Mas sinten?
2: Wono salam. Nggih. Pacem niku.
1: Kakang Mas Pak Cep ngoten.
2: Nggih.
1: Enek ta Kakang Mas Pak Cep.
2: Kakang Mas Budoy.
1: Maksude lho.
2: Wonten Mama Lia, Bunda Eti.
1: Nggih.
2: Wonten Bunda Wiwi, Bunda Koti, Pak Dul, Pak Maulan. Wonten Bunda Wati. Mbak Sami Sunda
1: nggih.
2: Mbak Wawan. Iwonten apa yang punya Bram? Iwonten.
1: Abah yang punya Bram.
2: Nggih.
1: Oh, ngoten.
2: Nggih.
1: Wis sak karepe njenengan wis asal bahagia.
2: Iwonten Mas Gila.
1: Nggih.
2: Iwonten Pak Jono.
1: Nggih, le tambah centil rek.
2: Lewonten masalan nggih.
1: Nggih.
2: Sedaya sesarira. Nggih sami. Saya kemawon Mbak Ninda.
1: Iki nek ngomong ambek lambene kaya ditutup-tutupi titik ngoten kaya iku ambek mencap-mencap ngono. Ambek mripate ketap-ketip ngono.
2: Ketap-ketip lampu di kota.
1: Iku kelap-kelip, mbok mripate ketap-ketip kok iso kelap-kelip.
2: Kelip terus niati nggih.
1: Nggih.
2: Nggih wonten Buka Ija yang gimen. Nggih wonten Mas Ima.
1: Nggih.
2: Wis ora ketemu meninggal niku Dewi.
1: Lho, sinten?
2: Mas Imam niku kula lak nggih. Lho, yang sing Kediri mriko lho.
1: Lha sinten sing nyuwaraken meninggal? Kok iso?
2: Yang to Kediri sing meninggal lak Pak Yanto.
1: Nggih.
2: Terus Pak Imam. Pak Imam Pece. Kula munggah malih.
1: Kok iso?
2: Kira iku dede Pak Imam sing meninggal.
1: Walah yo.
2: Iya. Pak Yanto nyombang sering munggah mega pacar.
1: Nggih mangkane to, dirungokno sing genah.
2: Akan di mana-mana Mas Imam tasik.
1: Meger-meger kok isone.
2: Kesang ya, tasik iso makam.
1: Walah, nggih, panjang umur.
2: Iya, teh, wong aku mari munggah nok kono. Warung Kanjuk. Sesuwur nemeni, nggih. Nggih, mboten sedaken sehat di Mas Imam.
1: Nggih.
2: Monggo Mas, sik anget.
1: Nggih.
2: Salam e Pak Cip nggih sing wau. Saya kemawon Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Yati. Manggil lakonipun dipun nenggo. Sugeng siang gayeng marem.
3: Kawe ati ayam tur tentrem Mbak
1: Ninda. Matur nuwun nggih Mas Prayoga.
3: Nggih.
1: Monggo pinarak badhe ngrasakaken apa Mas Prayoga?
3: Niku dene mendung pasar ngunut mawon saking Intan Caca.
1: Mendung
3: ngunut.
1: Mo wonten ta mendung pasar ngunut.
3: Nyanyi niku Intan Caca.
1: Niku sanes mendung pasar ngunut. Pet. Pedut.
3: Oh nggih. Pedut Pasar Ngunut.
1: Pedut Pasar Ngunut.
3: Intan Caca.
1: Nggih.
3: Lagune kagem Bunda Kula Suci Ati.
1: Nggih.
3: Ingkang mapan ngestu tuh mawon.
1: Nggih.
3: Di Asih Salira Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Salam yang kagem sedaya mawon nggih pendengar kang marem Suara Jombang FM.
1: Nggih.
3: Sugeng siang mawon.
1: Nggih.
3: Kagem Mbak Ninda matur suwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Prayoga Sudiono. Bu Suci Ati sugeng siang kemawon kagem panjenengan nggih. Sehat-sehat selalu. Mungkin-mungkin enggak dipun paring hidangan. Sugeng siang kayang marem.
4: Kayang marem pancen gawe ayam tertentrep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah. Sami kawilo jengan. Iki Bu Wi napa Bu Wati? Napa Bu Sumiati?
4: Bu Wiwi Wati.
1: Bu Wiwi Wati Sumiati.
4: Langit dilanggap Bu Wiwi Wati Sumiati. Mbak Ninda ini sakit lawan. Masa nggih sami sih Mbak Nin.
1: Niki Bu Wati.
4: Nggih.
1: Oh, nggih leres berarti.
4: Leres. Pokoke sing duwe swara serak-serak. Mari kecai.
1: Mari kelelekan apa?
4: Mari kelelekan kelerek.
1: Kaisa kelala kena kelar mbah-mbah apa piye.
4: Bunda Wiwi kan kagungan cengkok piyambak.
1: Nggih.
4: Lah kula nggih Pak Sami.
1: Niki cengkoke ngoten, cengkok mantun kelalakan kelar.
4: Mangke dipun maringi lagune niku lho Mbak Ninda, Esmu.
1: Esmu.
4: Sing Estri mawon nggih.
1: Esmu malai kelalakan kelar.
4: Arek kelar iki gawe kewisan.
1: Nggih, Esmu.
4: Nggih. Sing Estri Mbak Din.
1: Estri wonten Sri Sunyahni.
4: Ya, Sri Sunyahni niku senengan kula.
1: Alhamdulillah nggih.
4: Nggih Mas Prayoga kalian ibu bundanya.
1: Nggih.
4: Sugeng siang. Apa Bra Mama Yeti, Bunda Wawan, kalian Bunda Eti, Mama Titin, Mama sami Sunda, ugi Pak Ben Bubreng,
1: okay.
4: Mama Juminten, siapa mana ya ki? Pak Cip,
1: okay.
4: Mas Aldi, Mas Aldo, Mas Ildi.
1: Aldi, Aldo, Aldu.
4: Okay. Aldu, Dul Al.
1: Nggih.
4: Nggih, aku sedaya mau ndak nindang nggih.
1: Nggih.
4: Matur suwun.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati wonten Kaliwungu sampun pinarak. Kula salah lek ngomong Kaliwungu. Niki odhek wingsing digeleki tiang-tiang agak nemu. Sugeng siang gayeng marem.
5: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun Mbak Ninda.
5: Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Alan.
5: Nggih, Mbak Ninda sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mas Alan.
5: Sami Mbak kula nggih sehat ya. Sehat nggih sak badane nggih sak dompete Mbak
1: Ninda. Alhamdulillah cek tanggal 7 gaya cek.
5: Nggih pokoke sing penting itu Mbak Ninda.
1: Tanggal 8.
5: Disyukuri mawon Mbak Ninda nggih.
1: Donga dinunga nggih, donga dinunga.
5: Nggih donga dinunga. Lah niki pianten wono salam nggih. Sampun ngriki Mbak Ninda.
1: Cepet temen.
5: Pak Cip.
1: Nggih.
5: Niki kan ngandani mandap Bu Wati Mbak Ninda. Ugi wonten Bu Wiwi.
1: Nggih.
5: Mau ngenten Mama Yeti.
1: Nggih.
5: Bawang Pak Sukardi, Pak Cici,
1: okay.
5: Ugi wonten Pak C, Bu Wawan, Bu Bunda Eti,
1: okay.
5: Ugi wonten engkang wonten darah wetan Pak Hendrik,
1: okay.
5: Pak Nur Seto.
1: Okay. Lagune napa niki Pak Masalan?
5: Ababram wau nggih.
1: Nggih.
5: Narayana, Mbak.
1: Narayana nggih.
5: Saking Sri Asih nggih.
1: Nggih.
5: Niku saka Weco niku. Narayana.
1: Nggih. Mangke kula aturaken.
5: Wonten male Mamakom juragan Kekil Mbak Ninda.
1: Nggih.
5: Wonten Mama Titin.
1: Nggih.
5: Nggih salamipun samu dalange mawon Mbak Ninda nggih.
1: Nggih.
5: kagem Mbak Ninda, saya keluarga.
1: Nggih.
5: Dalam donga akan sowet Mbak
1: nggih. Amin ya robbal alamin.
5: Sing penting niku wau donga dinunga Mbak Ninda.
1: Amin nggih.
5: Doa saling mendoakan.
1: Nggih leres niku.
5: Pareng Mbak Ninda.
1: Monggo-monggo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng siang Kayang Marem.
6: Sugeng siang. Kayang marem, gawe ati ayam tur tentrem.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang Dirga.
6: Nggih, Mbak Ninda Ahmad. Sehat Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah, kados panjenengan pirengaken iki suwantune insyaallah sehat sedaya.
6: Ceria-ceria.
1: Nggih.
6: Terkondisikan tanggal 10 ke bawah masih.
1: Aman. Aman, aman.
6: Gila pertengahan ke atas.
1: Aman, aman, gen aman.
6: Aman, amin.
1: Aman, sudah melaman mawon. Nah, buat nama nak ya melayu ke tobruk-tobruk are.
6: Sampun ngisi bensin Mbak Ninda.
1: Sampun, alhamdulillah.
6: Napa menune MPG ini pun?
1: MPG ini kiwau. Loh, oh, kula kinten bensin niku. Bensin
6: siang.
1: Sepeda motor. Lha iki weteng kula krucuk-krucuk ya Mas Gilang gurung ae kuwi.
6: Wah.
1: Terang ngene ku wau.
6: Cateringe belum datang, catering.
1: Niku wau tas enggal mantu saking acara kula niku terus manten ngoten siaran niki.
6: Nggih,
1: pun kula sik nenggo niki ya. Bungkusan nempel rantangan bareng. Mas Ade biasa sih gawakno.
6: Mas Ade.
1: Mas Ade.
6: Ade.
1: Mas Ade niku ganti kali kula ya, Mbak.
6: Belum.
1: Mbak. Mbak ini aja cemburu loh ya.
6: Cemburu. Kalau bahasa sananya jemboku.
1: Ganti Mas Ade niku mesti nek dalu nek dalu sampean. Nek siang ngeten iki mbetakaken MBG. Nggih. Nek mriki
6: di ganjarane Mas Ade.
1: Gede ganjarane. Jenengan badhe ngrusakken apa?
6: Kula tumbange diparingi ngelamune ngati.
1: Ngelamune ngati.
6: Nggih. Yeah. Kesane pun variasi Arinda.
1: Nggih, Kak Sinten. Kula
6: nggo konsep riyen tumbange opo nggo yang itu. Ngobrole opo
1: tembang ngeten iki jenenge pendengar yang visioner.
6: Jadi ada benang merah ya.
1: Nggih, ngene ten gene teknik MC ngoten niku jenenge niku bridging.
6: Jadi enggak lepas dari frame itu, ada frame.
1: Nggih. Dados wonten cerita awal-awale dhisik ngoten.
6: Nggih, Mbak Ninda. Mungkin jenenge paling sehat.
1: Amin amin menjenengan ugi nggih.
6: Sanakan suara jombang nggih.
1: Nggih.
6: Ganjarane pahala kemenjenengan Mbak
1: Ninda. Amin. Matur nuwun. Lan
6: kita dari sing ngaji-ngaji mawon nggih sampun fokus to ya mewakili seluruh keluarga besar.
1: Inggih. Inggih.
6: Kita lajengaken nggih nyuwun pamit.
1: Inggih, monggo Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pancen Radio Suara Jombang melalui program Gayeng Mareng menika nggih sami-sami ngajak para pamirsa pendengar Suara Jombang sedaya saged menikmati siang ngeten iki. Boten namung napa nggih sepi mamring ngoten nggih cek wonten rengeng-rengenge namung ten rengeng-rengenge niki cek mboten nambahi tambah sumpek mboten tapi nggih nambahi tambah seneng marem lego atine ngoten nggih tapi kadang-kadang mari mboten lego ya soalnya nek anu request lagu terus penyiari lali ngoten niku mari gak lego. Nggih kula nyuwun ngapunten wong pancen kula nggih menungso sami ya dereng tuwek wis lalian dereng lali wis tuwek liru kwalik rek ya apa ingin iki. Pun niki wonten info hoax lajeng mangke dilajengaken kalian laporan call center 112 wonten info kecelakaan truk kalian motor. Masyaallah niki sing monggo atas nggih menjenengan ingkang ten perjalanan. Mugi-mugi dipun paringi selamat berangkat mantuk selamat sedaya nggih. Informasi hoax rumiyin, laporan call center lajeng mangke dilajengaken kalian selendang sutra putih.
7: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
7: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
7: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
3: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
7: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
6: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
7: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
6: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
7: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
6: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
7: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
6: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
8: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan. Jangan khawatir mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

Baik mitra suara Jombang, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ruang dengar Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya hadir sama nanti di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan ya. Menemani Anda dengan sore hari ini yang beraktivitas, juga mungkin yang lagi istirahat ya, baru saja pulang kerja, bisa stay tune di sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, sekali lagi lagu-lagu konvensional, lagu kenangan Anda nanti bisa request di 0812 3599 3737. Baik mitra, sudah disiapkan beberapa komposisi bagus sore hari ini, dan tentunya untuk Anda semuanya tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra. Terima kasih Anda masih di 104.1 untuk sore hari ini. Dan tentunya di program Dangdut Asik Suara Jombang sampai jam 5 sore ya. Oke, ada yang telpon. Ada siapa ini? Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Titin dari kawasan Perak.
1: Oke, Mas. Oke,
0: gimana kabarnya Mama?
1: Pripun pawartos panjenengan?
0: Saya baik sore hari ini.
1: Oh ya, alhamdulillah. Oke. Saya juga baik, sehat.
0: Oke, alhamdulillah Mama Titi.
1: Iya, cuaca kesehatan. Masih panas.
0: Oke, jaga kesehatan pokoknya ya, Ma ya.
1: Oke, insyaallah oke.
0: Pamit banget suara Jombang semuanya.
1: Iya.
0: Oke, baik kalau gitu. Mama Titi nanti lagunya apa?
1: Aku dikasih Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Monggo salamnya untuk siapa?
1: Tadi yang perdana siapa?
0: Belum, baru jenengan ini.
1: Belum ada.
0: Iya.
1: Berarti aku perdana.
0: Oke.
1: Oh iya. Buat diriku sendiri wes, selamat sore.
0: Gege.
1: Bayang perdana aku.
0: Iya, jenengan perdana ini.
1: Ada Pak Sukarti.
0: Iya.
1: Ada Mbak Sami Sunda, Pak Cep, Bu Minten, Bu Wawan, Bu Kira, Pak Jono. Ada juga Mas Alan, Cak Imam. Selamat sore. Ada semuanya,
0: ada
1: Mas.
0: Semuanya, siap.
1: Semuanya selamat sore. Buat penjenengan selalu sehat.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat juga.
0: Siap.
1: Terima kasih. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam dari Peloso iki Mbak Ani.
2: Nggih.
0: Sehat nggih Mbak Ani nggih?
2: Nggih.
0: Siap. Oke.
2: Sampean.
0: Kula sehat. Kok boleh dadi campur sarian bahasane. Gara-gara Mama Titin niki mau. Piye-piye Mbak? Piye Mbak?
2: Duduk berduka cita.
0: Oh nggih, iya saya juga. Nggih, tadinya saya juga enggak percaya pas dibilangi sama Babram.
2: Aku cuma asal
0: iya. Dekat toh. Oke oke, semoga.
2: Aku ini mateles
0: pangeran dibales. Mateles pangeran sing bales.
2: Iku lo iringnya aku kata-katae.
0: Oke oke.
2: Lagune yo.
0: Lagunya sing
2: kehilangan ae.
0: Kehilangan. Oke, sudah yo, disiapkan wes. Lagunya.
2: Yo wes.
0: Nggih, Mbak Ani, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani yang dari kawasan Peloso, ada juga Mama Titin.

0: Ada siapakah sore hari ini yang sudah bergabung? Halo, selamat sore.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam dari Abah Bram. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kencengkan radio dulu, Mas.
0: Kena, biar tidak kuyuk. Siap-siap.
1: Adung, kadung seneng tak gayet.
0: Oke, Abah. Sudah dikecilkan radionya. Volumenya.
1: Nggih sampun Mas. Nggih sampun kontak nggih mboten wing.
0: Oke. Sehat nggih Abang nggih?
1: Alhamdulillah sehat ya Mas Adi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih niku aku kula kadung nulis tapi kangen ambek penyiaris teko telepon ae.
0: Nggih.
1: Kangen dik dirasani kalau Mbak Ani nih kok.
0: Oh ngoten. Nggih, monggo apa Bram nanti lagunya
1: wow,
0: apa?
1: Kula nyuwun usah dikejar lagi
0: nggih. Usah dikejar lagi.
1: Nggih. Usah dikejar lagi niku manggih zat Mas Adi.
0: Nggih, usah dikejar lagi. Oke.
1: Nggih, salamnya engkang sampun luput Mbak Ani. Engkang sinten kok Mama Titin nggih. Pak Sukarti. Biasanya Pak Jono, anak yang kan, anak pun lagi miskol, ini putri Kediri, kira kan dia nyampe ke Kediri, gak?
0: Oh, lagi,
1: Kediri. Kangge, sinten ini apa gak? Sing mendengarkan ini kok, konco-konco ini kok mendengar tapi kok kan?
0: Nggih, tasik repot menawi.
1: Nggih, repot mungkin persiapan sore Mas Ardi ngaten iki.
0: Nggih, leres.
1: Nggih, sampun Mas Ardi sawangnya untuk semuanya.
0: Baik.
1: Nanti barangkali di belakang saya banyak yang mau online nggih. Mantap suwun. Mantap suwun Mas Ardi.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Bram ya yang sudah mau bergabung sore hari ini. Baik, saya tunggu juga dan mungkin mau bergabung kembali silakan saja untuk di jalur telepon. Ada siapa lagi? Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum Mas Ade.
0: Terima kasih. Nggih, waalaikumsalam dari kawasan Ngoro.
2: Putri Ngoro.
0: Oh, Putri Ngoro. Tadi Putri Kediri, sekarang Putri Ngoro.
2: Lah, kok jare Putri Kediri?
0: Iya.
2: Iki Putri Ngoro, Mas.
0: Putri Ngoro.
2: Isa ya, Pak Bram.
0: Isa, ai langge kok nggih saged kemawon.
2: Langge. Kabar sehat Mas Ade.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Lah nyuwun pecah 1000.
0: Pecah 1000 baik.
2: Selfie. Wonten nggih.
0: Nggih wonten.
2: Nggih, salam Mama Lia. Nggih wonten Bunda Epi.
0: Nggih.
2: Bunda Wiwi, Bunda Wati. Apa yang punya Bram?
0: Nggih.
2: Sing duwe Putri Kediri. Mbak Ani. Mature.
0: Nggih
2: wonten Mas Adi, Pak Agus. Mas Gilang. Nggih wonten
0: sinten nggih. Sedaya kemawon. Siap-siap.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Yeti. Mohon maaf ya. Oke, kalau gitu saya klik dulu usah dikejar lagi.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Baik mitra Suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Adi harus pamit ya. Adi akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra Suara Jombang, Adi mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mutawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang reksa. Jadi makna asline niku nggih ra'in niku wong sing reksa. Tapi terus maknane niku berkembang, ana sing maknani ra'in niku wong sing angon. Jenenge angon niku nggih ngreksa, njaga karo sing dingon. Wonten sing maknani ra'in niku pemimpin. Ya niku umume niku pemimpin nek maknane niku teng terjemah-terjemah kadis niku pemimpin. Wancane intine pemimpin niku nggih ngreksa. Mangane wong angon niku ya pemimpin, wong dekne sing bagian ngreksa, bagian jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni. Dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi saking pangreksane kullukum niki utawa ra'in. Wa fal imamu ra'in, fal imamu mongko utawi imam iku ra'in wong kang reksa. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane imam. Warajulu utawi wong lanang ra'in iku wong sing reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa khali utawi rajul mas'ulun iku ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane rajul. Wal mar'atu utawi wong wedok iku ra'iyatun wong sing reksa fi baiti zaujia ing dalem omae bojone mar'ah. Wahia utawi mar'ah iku mas'ulatun ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha saking pangreksane mar'ah. Wal khadimu utawi juru laden, pembantu, pelayan iku ra'in iku wong sing reksa fi mali sayyidi ing dalem bondone bendorone khadim. Wa huwa utawi khadim iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban min an ra'iyati saking pangreksane khadim. Wal ibnu utawi anak iku ra'in wong sing reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake ibnu. Wa huwa utawi ibnu iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane ibnu. Fa kullukum mongko utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong sing reksa. Wong rumangsa masih ada seniornya. Makanya Umar niku sumpah-sumpah, selama masih ada Abu Bakar, saya tidak mau menjadi pemimpin. Jadi memang jadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan di hadapan Allah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin wilayah niki besok-besok yo dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Asal semuanya dilakukan dengan beres, sesuai dengan aturan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan. Wah, ini luar biasa kata ibu. Bahkan Rasulullah itu menyebut 7 golongan yang kelak di akhirat niki bakale oleh perlindungan. Nggih, sing bakale oleh perlindungan besok nang gone dina kiamat. Niku sing disebut pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Onten. Jadi malah pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan itu pertama kali yang disebut adalah pemimpin. Makanya ini pemimpin niku iso adil, amanah, tanggung jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benar-benar membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat. Oh, luar biasa, ladang pahala. Ganjarannya ini gede Bapak Ibu. Tapi lek onok nyelewengnya, onok curangnya, wah niki. Niki nggih tanggung jawabnya nggih berat. Wong teng donya mawon niku kadang nggih pun diketokno. Lho apa meneh benjing tenggene akhirat. Upama nang donyane kok lolos aman-aman saja. Donyane selamat, wah lah akhirate niki mangke sing memet niki iso-iso. Niki wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Selajengipun warrajulu ra'in fi ahlihi, wong lanang niku wong sing reksa nanggone keluargane. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi wong lanang dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Dadi saomah niku sing dadi ra'in, sing dadi pengreksa, sing dadi wong sing reksa niku ar-rajulu, wong lanang. Wonten. Mangkane wong wedok niku mboten termasuk wilayah kepemimpinane, mboten wilayah ngriku. Niki wilayahe wong lanang dalam urusan rumah tangga, yang tanggung jawab itu semua nanti kaum laki-laki. Termasuk tenggene bojone niku tanggung jawabe wong lanang, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ana bresete wong wedok, ora berese wong wedok, wong lanang melok tanggung jawab. Wonten. Makane kenging napa tiang estri niki ngapunten, nek arepe metu teko omah niku kongkon ijin sik nang gone wong lanang. Wonten. Kongkon ijin dhisik nang gone bojone. Wonten. Tapi yo metu-metu sing sekirane adoh ngoten lho Bu nggih. Lah nek metu mok blonjo ngono ora usah ijin, kesuwen ijin ae. Nggih, lunga nang ndi, lunga nang Surabaya, lunga nang gone ndi ngono. Lah iku ijin. Nek lunga sing sekirane adoh wonten ijin. Nek sing lunga cedhek-cedhek wonten nang gone tangga, blonjo nang gone lijo ora usah ijin. Nggih, mergo niki wong lanang sing tanggung jawab. Ana ora beres, ana ora bener, wong lanang tanggung jawab niki. Nggih. Ana ora salate, ana ora ibadahe, wong lanang tanggung jawab. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, nek ana wong lanang kok misale mbluwarah wonten. Niki mangke istrine benjing-benjing mboten dimintai pertanggungjawaban. Lah bojomu biyen kok mbluwarah, ora tau ndek omah, senengane ndek perapatan. Nah, ngono mboten ditakoni wong wedok-wedok. Tapi lek sing beluarah wong wedok senengane ndek perapatan ae, wong lanang ditakoni niki, bojomu kok mblarah kok mbarno, lho tanggung jawab wong lanang niki Bapak Ibu. Soale yang berstatus sebagai ra'in niki ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki ini adalah pemimpin di lingkup keluarganya niki. onten ora benere wong lanang tanggung jawab. Sampai ngapunten atase wong wedok nglakoni poso niku mawon. Niku dikongkon ijin. Nggih. Tapi poso sunah lho nggih. Poso sunah. Misale arepe poso Senin, poso Kamis, kudu ijin riyen. Wonten. Upama ora ijin wonten sangger-angger poso. Lho. Niki posone ora malah oleh ganjaran tapi malah dosa. Lha poso kok iso dosa gara-gara ngeten iki. Posone wong wedok sing ora ijin nanggone wong wong lanang. Lho niki lak ibadah to, Pak? Nggih, bener niku ibadah. Wonten. Lah terus napa hikmahe dadak kudu ijin barang niku lompo? Wonten. Wong lakoni ibadah niku nggih apik-apik mawon dadak kudu ijin barang. Lho, lah nek sak wektu-wektu wong lanang butuh wong wedoke poso. Nah terus akhirnya ora sida, apa gak nglarakno. Lah nek nglarakno ayo dosa, makane kudu ijin dhisik. Nggih. Lah nek wong lanang ora usah ijin. Ngoten. Nggih, ape lunga nang ndi ae upama ora ijin ngono ya ora dosa, ora apa-apa. Tapi ya masih ya ora ijin iku ora apa-apa, ya sing apik ya ijin, sing apik ya tetep kandha. Ngono nang ucal, ucul ilang iki nang ndi bapak arek-arek niki. Ora tau kandha. Di WA ora bales, ditelepon ora diangkat. Iki sing ndek omah ya bingung niki. Pemenes sak niki komunikasi gampang. Jadi lunga nang ndi dikeki kabar aku ndek kene, posisi ndek kene ngoten. Yo masih yo to sakjane upama ora ijin iku ora apa-apa. Nah tapi wong jenenge wong berumah tangga iki yo loro dadi siji, siji dadi loro, ora kok terus cul-culan dhewe. Wonten. Lah nek wong wedok karuan karena dia di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Wonten yang tanggung jawab nanti suami, mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah itu laki-laki. Wonten. Upama niki Bapak Ibu, sing lanang ya wis ngelingno, wis memperingatkan. Ngoten. Tapi kok ternyata ijek balelo, ya wis lepas tanggung jawab. Ngoten. Dadi ya wis dielingno, diperingatno, ya dinasehati, ya dituturi, kok istrine ijek blarah rono-rono, ya berarti sudah lepas tanggung jawab. Ngoten. Soale wis ngelingno Bapak Ibu. Lah kejaba lek mboten ngelingno dimbarno ngoten dilos ae sak karep-karepmu. Wah niki sing tanggung jawab wong lanang niki wong warrajulu ra'in fi ahli. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, sak niki nek perempuan seorang istri niku nggih ra'iyah. Niku nggih pengreksa, pemimpin fi baiti zaujia, nanggone omahe bojone mar'ah niki wae. Dadi urusan tetek bengek sing berkaitan kalih baiti zaujia niku sing tanggung jawab niki seorang perempuan. Wonten nggih termasuk urusan dapur, urusan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, wonten blonjo napa tah napa niku sing ra'iyatun niku nggih almarah niki, makanya dia nanti tetap mempertanggungjawabkan. Wonten. Malah wonten hadis e Kanjeng Nabi niku, nek anek wong wedok kok sedekah. Wonten. Sedekah sing sekirane mboten nggih boten sing entek-entekan ngoten nggih, ya sedekah sing standar lah, wajar-wajar saja. Niki sing oleh ganjaran ya sing wedok oleh ganjaran, bojone ya oleh ganjaran. Wonten. Maksud standar normal niku nggih, upama sedina niku dibelanjani 200.000. Disedekahno mok 10.000, 20.000. Ha niku normal lah standar. Wonten. Lha dibelanjani 200.000 disedekahno kabeh. Terus mari ngono ora mangan, wong ora nek dige sing dige blonjo ora enak. Lah nek niku mboten angsal. Nggih. Jadi sedekah-sedekah sing standar, sing umum, sing mboten ngentekno. Ngono apa sing dadi kewajibane? Niku sing mar'ah ya oleh ganjaran, suamine ya oleh ganjaran, padha oleh ganjarane. Lah niki karepe wal mar'atu niki ra'iyatun fi baiti zaujia. Artinya dia niki bisa mengelola urusan rumah tangga niki dengan baik. Onten. Lah nek pengelolaane niki ora bener, nggih. Bolak-balik kok amen online ae. Nggih. Wong anjene senengane mbukai napa niki? Shopee ta ono barang kok uwapi online, barang uwapi online. Lah moro-moro tagihane numpuk. Lah niki tanggung jawab niki mangke Bapak Ibu. Berarti niki tidak bisa mengelola keuangan, mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Wonten. Anjene wong wedok niku mboten duwe kewajiban nyambut gawe. Soale ora nek kewajiban memberikan nafkah. Sing wajib maringi nafkah niku wong lanang. Mangkane sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Tapi nek enek wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa, oleh-oleh ae. Tapi nggih tetep niki wau harus ada izin dari suami. Dan kudu ana izin dari suami. Upama nuwun sewu, sang istri niku ya nyambut gawe duwe penghasilan dhewe. Niku sakjane nek cara aturane. Wonten. Niku ora ana kewajiban nafkahi suami niku ora enek. Wonten. Dadi upama duwite dikempet dhewe ngono ya ora apa-apa. Tapi ya ora apik to Bapak Ibu nggih. Wong jenenge rumah tangga iki wis dadi siji kok. Duwite kok nok kapling-kaplingane iki duwitku iki duwitmu iki duwit lanang iki duwit wedok ana sing nyelempit nang gone kopiah ana sing nyelempit nang ndi ngoten lha niki ora tepak nek ngenten iki nggih yo masih yo kok sing istri niku yo nyambut gawe duwe penghasilan yo tetep yo gawe wong loro gawe kepentingan keluarga ngoten. Jadi memang nek cara normatif hukume niku anjene wong wedok ora duwe kewajiban nyambut gawe. Upama nyambut gawe ya oleh-oleh ae. Utawa duwe penghasilan ora wajib nafkahi nanggone bojone. Niku aturan normatif hukume niku ngoten. Tapi ya praktek nanggone lapangane nggih ampun kaku ngoten niku. Engko nang terus dikewempet dhewe iki aku nyambut gawe duit-duitku dhewe terus akhirnya online ae sembarang ditukoni. Lah niki jenenge ora iso ngrekso fi baiti zaujiha. Ngoten. Dadi sing disebut wal mar'atu ra'in ra'iyatun fi baiti zaujiha niku ngoten mengelola rumah tangga niki lho, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga termasuk pengelolaan keuangan niku nggih kudu sing apik. Karena ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk niki al khadim pembantu-pembantu niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih yo pembantu, berarti dekne statusnya nggih ra'in. Dia punya tanggung jawab. Ngoten. Lah nek dekne nyambut gawene ora apik, nyambut gawene nyeleweng, nyambut gawene curang, maka dia mas'ulun an ra'iyati. Dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Ngoten. Jadi niki intine profesi napa mawon, penggawean napa mawon, termasuk niki pembantu. Nggih. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawab. Tukang ngarit Bapak Ibu. Masih atau ngarit golek suket. Nggih. Wong golek suket niku oleh wonten wong onten sesuatu di bumi niki yang itu mustarok, artinya mustarok itu siapapun boleh mengambil. Air, jadi banyu napa mawon ini sinten mawon boleh mengambil, tapi dia tetap mengambil dalam keadaan wajar wonten lho nggih. Dadi misale wonten sumure tanggane jenengan, jenengan cukup banyu tenggene sumure tanggane niku oleh. Wonten. Tapi lek njukuke ora wajar terus didowisel terus mari ngono dikemasi ya niku ora oleh. Nggih sing wajar-wajar mawon. Wonten. Termasuk suket niki ngarit niki oleh jenengan ngarit teng pundi oleh. Tapi yo sing umum ngono nang alun-alun jenengan riti oh ya dicekel Satpol PP mangke jenengan. Yo sing teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku jenengan rit halal niku. Wonten. Wong soalé niku nggih niki milik umum. Jadi koyok banyu rumput ngoten niku. Nah tukang ngarit niku pokoknya ngarite bener lho nggih. Bener niku nggih mau mboten teng area-area khusus. Ini area khusus tenggene taman alun-alun lha niku anjene diramut karo pemerintah njajak jenengan riti sukete. Wah niki kan umum niki milik umum bisa dimiliki oleh siapa. Nah mboten ngoten. Nggih. Lah ngarit niku mawon. Niku ya mangke mempertanggungjawabkan cilike tukang ngarit itu semua adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Lah nek ngarit kok jero iso katutan semangka, kelapa, telo, gedhang. Lah niki sing tanggung jawab berat niki. Ngarit kok iso oleh gedhang, oleh telo, oleh kelapa, oleh semangka. Lah niku Pak katutan. Wong katutan kok oleh semono mbane niku lho. Dadi nek ngarite ora beres ngeten iki, oh berat besok tanggung jawabe. Ngoten nggih. Dadi niki penyebutan al-khadim pembantu niki mewakili semua jenis profesi. Profesi apapun semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Niki biyen nyambut gawene bener apa ora. Ngoten. Niki oleh nyeleweng apa ora. Ngoten. Kabeh harus dipertanggungjawabkan. Makane nek enten klirune, wonten nyelewenge, wonten ora benere, lah niku ndang-ndang dikafaroti, ndang-ndang dilebur. Ngoten. Lah salah satu di antara ngelebur ben hasil yang kita peroleh teko nyambut gawene awake dhewe niku. Nggih. Niku nggih dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Jadi salah satu hikmah sedekah, zakat, termasuk mungkin momen-momen kados wingi, kurban, santunan. Nggih. Niku salah satu cara bagaimana kita niki membersihkan kekayaan kita. Mungkin bisa jadi awake dhewe niku nyambut gawe ne ana ora benere. Makane gurune Imam Syafi'i niku nalikane ditakoni bab zakat. Beliau mengeluarkan zakat niku wis ora mandang ana sak nisab apa ora. Pokoke kekayaanku tiap tahun tak zakati, masih yo to durung sampai sak nisab. Mergo masih yo sithik, yo napa ku yo ijek kecampuran karo barang sing ora genah. Ngoten, kadang nyambut gawene wong-wong ku yo ana campuran sing ora genah. Ngoten. Misale kaya pegawai kadang mau ceklok to esok ceklok mari ngono amblas sore ceklok maneh ngoten. Lah kudune kan yo nek sesuai kalih SOP ini kan ceklok terus nyambut gawe seret sampai sore terus ceklok mari ngono mulih ngoten. Kadang kok tengah ana bolonge ana ngluyure rono rene. Lah niku sing ora jelas wonten niku dikafaroti ngoten. Lah kafarote niku ana zakat, ana sedekah, ana macam-macam. Lah dengan cara seperti itu. Nggih, barang-barang sing ora jelas niku nggih menurut tunggal keterangan niku iso kelebur ngoten lho Bapak Ibu. Anjane nek dikongkon ruwesi murni ngoten nggih wangel Bapak Ibu. Nyambut gawe napa mawon sing ngongkon ruwesi ngoten nggih wangel. Wong pedagang kadang ya nek lambene ora patek lamis ya ora payu Bapak Ibu. Nggih. Dagange lambene ya lamis. Lamis niku kadang ya rada mbujuki barang. Wah, pentolku kuwi enak dhewe ta sak jombang ngoten. Lah iso muni enak dhewe iku lek survei lho kapan ngoten. Nah, tapi lek gak diomongi ngono ya gak payu niku. Dadi niki diakoni ora diakoni. Wong nyambut gawe niku wis kadang ana niki ana mbresete sithik-sithik ngoten niku. Lah makane pentinge disedakoi, dizakati, dikorbani niku nggih. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan ngoten niku, Bapak. Makanya semua niku mas'ulun an ra'iyati, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah iki ra'in, wong sing reksa, dan semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi. Oke.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Radio
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.

Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi

0: dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, Ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.

Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komunitas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang sebagai tuan rumah muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum tertinggi organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ketua Organizing Komite Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan keputusan itu disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU di Jakarta. Menurutnya, penetapan lokasi dan waktu muktamar menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga NU dalam menentukan arah organisasi ke depan. Usai penetapan tersebut, panitia akan segera berkoordinasi dengan PWNU Jawa Timur, PCNU Jombang, serta Pondok Pesantren Tabak Beras guna menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari akomodasi peserta, sarana sidang komisi, hingga dukungan transportasi selama pelaksanaan muktamar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan bahwa rekomendasi perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah perbaikan baru dilakukan setelah bergantian kepemimpinan di BGN. Tim internal kini dibentuk untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi yang diberikan KPK, sekaligus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut. Dalam audiensi dengan pimpinan KPK, BGN juga menerima sejumlah masukan agar program makan bergizi gratis berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Gudang Bank Sampah Makmur Karya Mandiri di Desa Mojawarno, Kabupaten Jombang, terbakar hebat pada Selasa malam 7 Juli 2026. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang yang berisi tumpukan sampah dan material daur ulang. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di kawasan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle yang berada tidak jauh dari lokasi. Api kemudian merambat hingga membakar gudang bank sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra, sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan, Mitra, bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra, Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra manajemen Tokopedia membantah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal seperti yang ramai diberitakan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo, menjelaskan bahwa yang sedang dilakukan perusahaan adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility di dalam grup TikTok Tokopedia, bukan PHK. Menurutnya, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke unit bisnis selain dalam grup. Bahkan saat ini TikTok Tokopedia mengaku masih membuka lebih dari 100 lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya mitra, kabar PHK massal mencuat setelah beredar informasi yang menyebut sekitar 90% karyawan Tokopedia terdampak pasca integrasi dengan TikTok Shop. Isu tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan serikat buruh. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan, yaitu sebuah truk dan satu motor, dengan kondisi korban luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh rekan Dishub Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BSC 119 Jombang dan unit Laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: gak kon terus seno saya. Dek sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Kari posi rek. Si akeh penggawean iki. Cura curi. Kon niku apa ri?
1: Kon niku.
0: Kon mau jane ngedung kok di penggak sih kon niku.
1: Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dhewe.
0: Aduh. Kon mari ngono omonganmu.
1: Lah kalau kepengin sih.
0: Iki mayatku arek, ngono rekaman maneh kon.
1: Dari arek-arek iki mang gilir aku.
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Aja gegeran lho kon lho. Pokoke gendeng jelas juli ae, engko marai medhotos duluran lho.
1: Lho, sakarepmu.
0: Kon kepengin ngeten sih?
1: Lho sajane aku kepengin.
0: Ayo gitu kok.
1: Sik, coba pose piro?
0: Heh?
1: Nyuro ta
0: nyong. Delok pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon
1: aku. Lho, pos gending iki lho.
0: Wis ngono pos hansip.
1: Di radio lho. Aku dengar sokran akeh utange.
0: Wes ri terus termulir kon. Wes aja kon terus ri.
1: Lha apa iki?
0: Wong nek jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli.
1: Wes jurak-juli, nek jurak-juli gak iso aku.
0: Arek di radio lek digomblo iku kon iku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene paling dalek pos mana iki engko.
1: Gak apa-apa wis saiki dinese kene.
0: Eh kan bali kan mulai
1: kan. Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kon iku. Ganggu tok ae. Ayo bentar telu iku dalen. Ngono rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar

0: Taban model-modelan. Wedung suara sampe jerit. Iku mang kidungan jaman biyen. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ketuk tetabon ngoncok kaya gagal karuan. Tapi wong nyambut gawe. Direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jange nanggap iki. Jembrane Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jane ngono ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok mengli po wong penuh?
1: Lho, gak medhi ce opo sih, Kon?
0: Dadi apa ne?
1: Lho, dadi dadi menungso. Mosok kape dadi raja kaya.
0: Wis terang.
1: Omong penuh kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh, penuh ngerti kamus bareng.
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring ya.
0: Oh, karangane Empu Gandring ku isine apa?
1: Isine dukun bayi ya. Ngono iki. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gabah isane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di ayo dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Kula ya.
1: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjang nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungso iki panjang melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ngene.
1: Proses merubah acara ngene lho.
0: Proses iki apa? Mulai cilik.
1: Terus diwasa.
0: Diwasa.
1: Tuwek.
0: Elek.
1: Mewek.
0: Terus
1: gegerin dengkek.
0: Terus
1: apa nih gak matek?
0: Wali nang matek.
1: Lah iya. Aku sih beri kan betul kacamata.
0: Lah pernah aku kacamata kira-kira pernah tel, yang melaku lah geladat.
1: Dagangan kok lah apa kacamata aku tak?
0: Oh, dagangan.
1: Dagangan, tapi diceladu nih uangnya.
0: Lah apa diceladu?
1: Betul kacamata, ono uang kapi itu aku tak wara.
0: Iya.
1: Golek kira-kira tak boten. Jadi kono, kulo golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata
1: sing... Kacamata kira-kira sing terang.
0: Iya.
1: Sedur wis maca wong. Lho, njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono.
0: Tak golekno.
1: Bareng dituku, digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
1: Lho wong iku gedekno to lan jek kacamata
0: iki. Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta urut ta.
1: Buta urut. Tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis antekno.
0: Nggih. Kenapa ya susu ah.
1: Lah tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamata nek kacamata.
1: Kacamata apa? Kacamata ni,
0: kacamata.
1: Ya yo kacamata ni lah terang dah.
0: Kacamata, kacamata.
1: Ya yo kacamata.
0: Iya terang tapi boleh tak kacamata.
1: Ya iya.
0: Aduh, kau penonton tekno.
1: Luis, tapi kau luis cocok nuno.
0: Aneh kau penonton yang gelar kacamata ya. Aku tak pesen.
1: Iko nak kacamata.
0: Iya wis kau habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru.
1: Ungu.
0: Eh? Ungu terong.
1: Kacamata gak nak biru.
0: Kelirik ana sing.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelirik.
1: Lemah teles.
0: Ha, kok lemah garing ae?
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi ini lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi.
1: Sing
0: setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Wong kocok disombo pena iku.
1: Ana dhewe, apa sane ana dhewe.
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo aman bengi kene.
1: Aman bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindhi kene lho.
0: Ane mung kurap lak pecah.
1: Lha itu kemana lah, kapan tak duitmu?
0: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tomo.
1: Wis tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamata ni?
1: apa nih kacamata nih kau mbak Leno?
0: Iya.
1: Lah kau nyalain jaluk duit. Kau film nekori.
0: Uliran no kocai.
1: Kocopo, kocoroso. Lah nih lo terus lagi gue atau nih gue.
0: Terus lagi objek apa mana? Kanti apa?
1: Saya kira aku detail koran.
0: Lelele mudu nerek melarate.
1: Lo gak melarat tapi kan melintu.
0: Iya.
1: Koran saya kira gak payu menita timbang no.
0: Tak timbangan.
1: Lah wis gak payu lah nak.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbang no pisan.
0: Rugi kena. Hah? Tak rugi sak bajet.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Loh, gak apa-apa nek peno gak kira ni apa?
1: Lah bandaku terus lere niku apa?
0: Lah tapi duit kok gak peno bayar.
1: Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Loh lah iya ya apa sepisan kacamata. Pindo koran gak pernah bayar.
1: Aku saiki rusak.
0: Awake gak apa-apa ngrusak.
1: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
1: Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta.
0: Iya.
1: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang nang dhisik tok embo apa nang gone pasar?
1: Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak.
0: Iya,
1: aku wae. Aku wis kapok kok meracang iki.
0: Oh, mae.
1: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
0: Akhire nek gak wae gak nasi ya.
1: Lah iya lah.
0: Gak wae iki.
1: Lah iya. Toro piro sepeda motor?
0: Loh. Sepeda motor iki penuh dol gak noroki meracangan iki.
1: Iya, mae aku kena urusan kriminal.
0: Lah,
1: sepeda motor cekelan pisan, ancuran.
0: Loh,
1: apa? Sepeda motor apa iki ya?
0: Pecicilan.
1: Hah, iya pecicilan.
0: Cicilan sepeda motor ngangsung
1: cicilan iya
0: burung entek nodol
1: kan gelem nebus tebusin apa?
0: Oh tak kena pekoro
1: ya lah apa aku sih tanggung jawab tebusin deket nunggungku
0: lah lah duwe
1: lho engkau lah ikut tak dolo mana ini lho kan
0: lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
1: Ya duwe emu
0: cek enak duwe aku sih gak nebus sepeda penuh segedol
1: lah engkau tuntunin sepeda lah gak apa-apa tak
0: lah kepada sih duwe dicekel aku
1: lho wong iku angsuran gendeng tak kok ngelak wana notai
0: kok mama wis gak seneng aku wis. Pak dalem penggawean iki.
1: Lambimu kok api keren.
0: Wis gak enak nek ndak klambi kene gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sirih lah.
1: Lha iku nek perlu. Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
1: Wis ajeban klambimu.
0: Saya tak pernah ki, pernah ki nyelek kelambi tambega
1: pernah. Lu genta genti gawe ngono lu.
0: Kapan aku tahu gawe kelambi pernah?
1: Lah saya ki apa direncana no?
0: Oh direncana no pernah kawasan aku kembes bejuan gini kok.
1: Jaitan di. Neng jaitan tetep naku.
0: Iya pa? Iki timbangan larang jait aku.
1: Benangi kayak tok ini.
0: Lu pernah?
1: Gak dijahit.
0: Tidak pernah.
1: Dilem.
0: Lu kok dilem?
1: Lu enak ngumbai gak soro-soro. Ngumbai dikelindek gak siji. Mene tangane mben lempengi.
0: Oh, tadi ini kapan ngumbai itu gak separuh?
1: Iya.
0: Tadi ini kapan kalau ngusat tangane, tangane si dumbai?
1: Iya, tadi gak ada kan sabentek.
0: Ane mari ngolot mana?
1: Lu iya, mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
1: Lu dilem ini, barek kolot lah kene.
0: Lah kolot apa?
1: Kanji lah kene.
0: Lu kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lak kaku.
1: Lu gak apa-apa lak kari ngiri usia ya dah. Lah kan kepingin gak coploan?
0: Iya, sing awet.
1: Iki jahitan kuat ya.
0: Iya mesti kuat ngono.
1: Kadang dikei paku.
0: Lu kok dipaku ya?
1: Lu iya saya tambah kuat jadi gak beda-beda ya.
0: Lu, kelambi ini dipaku?
1: Iya.
0: Gak di disodar ya?
1: Gamitasi ke, ketok ini.
0: Oh, gamitasi. Kira no anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaine wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Lah tak gawane apa?
0: Lho, kaine pen... penegawa.
1: Iya, tak kene penjahite nek sik urip lho wong e. Yo wong jenenge menungso ae kon.
0: Lah nek kapan wong e mati lah kaine penegawa.
1: Ya wis siap sih awakmu.
0: Lah nang ndi parane kaine nek penegawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kaya jiri-jiri nek bakal kemejo penegawa tapi penjahite gak ono.
1: Iya tapi lah atas si bakal tak durung dadi kemejo.
0: Iya.
1: Dadi kemejo tambah soro kon.
0: Dadi iya sak angko sih.
1: Lah iya. Lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndandakno meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadakno kemejo engko.
2: Kemejo. Heeh. Iki perkara penjahit sih.
0: Iya.
2: Napa? Iki anak dhewe lak penjahat.
0: Yo,
2: penjahit anak mana
0: penjahit? Penjahit.
2: Nah, iya.
0: Oh,
2: jahit apa? Wingi jahit.
1: Lu sembarang.
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Pene yo apa pesen-pesen dikawakno gano omah.
1: Apa yo?
2: Ya pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Gaya apa?
1: Gaya pandasi ka.
2: Ate ngedekno apa ta?
1: Kang gawe gerudu.
0: Oh, di padha opo? Takone mangkelan ngono.
1: Gak mangkel apa pesen tak dekno.
0: Lah ya kartole iki lak takon ta. Cari peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae genutuki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampringnya.
2: Oh, pernah pengurus kampung. Hmm? Bagian apa ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepung kok apakno? Kok apa? Watu barang kok apakno?
0: Lho nek opo embo iki dijembarno? Lho.
1: Emang dijembarno.
0: Iya, apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lah.
0: Apa gawe sumur?
1: Gak temtu kadang-kadang gawe kali barang ndok ngono.
0: Gawe kali.
1: Niku ya apa?
2: Tapi kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampai nandan-nandane gak nyusano mlondang.
1: Iya,
2: mlondang.
1: Iya.
2: Arepe kabeh digawe watu kabeh.
1: Omah blek
0: di watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kamu nggawe watu.
1: Digawe watu rencanane ngono.
0: Gak boto ya?
1: Gak dadi wonge mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ngono padane. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu ini kanggo bentuk Karang Taruna. Nah, sebab ini Karang Taruna ini masih lak masih apa
0: ya? Ya kampungnya ya tenang.
1: Iya.
2: Saya lihat banyak ini omay tadi, lihat ngelas-ngelas nopo ojo, kadek. Nah, satu cak.
1: Iya, nanggon gue lah. Kau ngaki tukang ngelas.
0: Dikembari kan.
2: Kasih tukang ngelas ini penuh tak aku.
1: Lah kan ngelas apa sih?
2: Aku kadang-kadang ngelas anak itu karu anang itu. Itu gelar nang omah.
1: Iku ngelas anak, bari anang kan ngelas.
2: Pocotilat.
0: Kecap rodang iki anake tukang las.
1: Iya.
0: Anake.
1: Ono las kartu.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras e, las itu.
1: Oh,
0: kabah. Ora pokoke las itu. Tukang las, tukang las.
1: Tukang las, anakku tukang las.
2: Tukang las sing
1: listrik
2: terbang iki.
1: Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan.
2: Ngapa niku?
0: Las listrik iki.
2: Jare ngelas kapal terbang barang anak peno iku.
1: Iya,
2: kau tak boleh jadi.
1: Iya, tak boleh sih.
0: Eh, kenapa tak boleh?
1: Nang luar Jawa. Ya.
0: Kenapa? Lu kan?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
1: Katut Rono.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Minggat deh.
1: Oh, sampai tak lebat ni silat cabar.
0: Lu,
1: anakku nyantir dek. Gila.
0: Betul. Pak surat cabar kok anakku nyantir dek. Ibu pak surat cabar ini.
1: Laporan kok ono sing ngatur. Ngene lho.
0: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kok sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok, lencir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.

0: 110. Iku njaluk mari kapan nih?
1: Lho, lebih singkat lebih bagus lho.
0: Mari minggu gak iso ya. Ning ngelas iso lan dekeki pagri kok sak. Sakmono dawane.
1: Lho, lha penak ya apa penggawane tanggung apa enggak?
0: Lah dibekno teng grembong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
1: Wong kudu duwe mesi kayu.
0: Oh.
1: Tapi pager kayu dilasno.
0: Dilasno. Dilas. Kena ya pager kayu dilas. Sing ngelasne ya. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
1: Kono lho. Ya. Ya carane lho, jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tangguhan penon lho.
0: Oh, dadi ngene ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane.
1: Iya, ya.
0: Iki waja teko aku ta.
1: Lho, mbok teko ndi enake? Kok kenapa teko kono?
0: Nek repot-repot aja dilas ngono kok kira. Kak las-las biasa iku lho, wesi-wesi.
2: Iya, nek iso.
0: Heeh, pipo.
2: Piro per meter?
0: Per meter delok. Per meter biasae delok las-las njaluk tepel ta. Njaluk benggang-benggang.
2: Bapak-bapak lah gelis mereka ini
1: sing rapet, sing rapet
0: rapet ini rapet diduduk ibarat dilas
2: oh rapet itu oh lasi kudu sing akeh
0: iya, lasi kudu sing akeh
2: rangkep piro pagre?
0: Pagre upamane 6
2: rujine,
0: ya?
2: Rujine iya, biasanya kan ono sing 10, ono sing 9 njaluk meter itu
0: apa sing karepe wongi?
2: Njaluk apa itu?
0: Njaluk apa sih? Kotak-kotakan
2: kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan
0: iya
1: kalau kotak-kotakan bisa akeh ya?
0: Apa pedang-pedangan?
2: Pemulutan tak apa? Pernah bidang.
0: Lakon kadek tumbak.
2: Lho sing ndukur ana linci pilak kaya tumbak.
0: Tambah kenteke.
2: Oh iya. Ya apa?
0: Sing kek pager ya?
2: Iya.
0: Wis gak perlu kek tumbak. Kaono belingan ndukur.
2: Oh, pakro
1: bener. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure ku lincip, Cak.
2: Nah, iya tumbak.
1: Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk ne wis gak diterima.
0: Iya.
1: Kudu menek, pernah iku.
0: Iya. Kudu menek.
2: Dadi ngelasin ndukur. Ndukur,
1: iya.
2: Oh. Nah, pernah gak yondo apa ta disunggi?
0: Ngelasin. Nih dijemil aja no wong iya. Onda itu lo mon onda sing metel. Pedet. Jakane apa? Onda ni cutung. Kene kena itu Mbak Imang.
2: Oh penuh gue mangkel yang takoni.
0: Ya jelas biasa lah pegang di penean.
1: Keren. Oleh ngomong kayak wong kelelep megap megap.
0: Kau nih.
2: Nih ngelasin gue apa dek gaya teropong kacamata itu tadi.
0: Lo iya untuk jaga kesehatan.
2: Supaya gak kelilipen.
0: Gak perlu kelilipen sebab ngelasin gue di telok.
2: Iya.
0: Mau tahu gue neraca?
2: Gak neraca kena apa?
0: Gak tak culek ya
2: pangkelan ngomong-ngomong
0: ya kena apa nih si geni emang lho
1: sejaknya pinter ngomong pinter objek ya rupanya kok malih biar lak rodok tua ya saya itu kaya apa jenis?
0: Bangkrut ya saya
1: enggak kok rodok 6 kok ngilap mari apa? Operasi apa jenis?
0: Operasi cebra operasi cebra
2: operasi kalau
1: pasti
2: mikat gitu loh
1: iya bereng irungnya lak pesek saya ini kok
0: iya
2: tambah ambles
0: hah? Ini kapi tak gondong Jepang ini ini ada perubahan
1: ini perubahan aja saya wongnya larang kirim lo irung-irung ngedok gue balik lagi
2: iya gentenan tadi gak bareng
0: lah ini masangnya penceng ya lah lah mau yang ngalah-ngalah itu pengen mau apa nih ya saya wongnya loh
2: loh saya wongnya
1: oh baik anu irung-irung itu dikirim kok roro dadi ngono.
2: Lho kok topeng.
0: Iya, lak topeng malian.
1: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak blone sayang ya.
0: Apa?
1: Teko ngarep nek ku sik anu ya.
2: Juga gagang. Tongsing. Umur pena pira sih?
0: Hah?
2: Umur pena?
0: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
2: Tunggu
0: katanya. Umur gak
1: ana sih tapi itu.
0: Lho, kurang.
1: Oh, sudah songo.
0: Wah, kok ini suwi tak sama?
1: Masa ada ditangis sama ini kurang ya?
2: Loh, kok ini nakal
0: omong? Oh, tambahnya sepuluh? Wis tak so. Wis kurang luwe ya
2: 70-an.
0: Ya wis tak 5.
1: Wong itu kok bergaul, Pak.
0: Lah
1: ono matok, gak ono wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
0: Temen.
1: Kadang-kadang dijak kanca lho, ono sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
0: Tak
1: iki apa? Ono tak jak.
0: Ya apa rezeki tok.
2: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
0: Mangan duwe kari. Katok kari yo ambo doae.
1: Tapi pengalaman, tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
0: Semua itu menurut dari lingkungan.
2: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja coba. Sobrang
1: pesikan.
2: Sik lu ketatap.
1: Perlu kanggo pipo. Biasanya perlu lek rokan nggak pipo.
0: Iya, pipo ini wis entek.
1: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
2: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
1: Lho, lak kena sik gelek GL.
0: Di ya pipone rokok.
2: Pipone rokok wae bener di gawe L iku once pancene L once iku.
0: Once iku L kabeh.
1: Oh, iku khusus sing rokok tok.
0: Iya.
2: Karepe di gawe banyu kena ta?
0: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.

0: Jumlah boleh.
1: Gak iso.
0: Kalau sana banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
0: Lho, peno gak iso ngurusno.
1: Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta.
0: Kalau sing budak dedek, lek bening gak seneng aku.
1: Lah. Lah, ngapa peceren apa? Kami kita lek banyu-banyu budak.
2: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru. Ah,
2: banyu ya bening
1: iya.
2: Lek banyu sing bening.
0: Lah, peno lek nduwe hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
0: Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu di.
1: Kok iki kape masang ngene ta?
2: Iya.
0: Iya.
1: Masang banyu kok sak ember.
0: Loh, contoh.
2: Iku contone api ta elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
2: Wis pira?
1: Kok iki kape ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa.
0: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya,
0: iya. Kan ada ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
0: Bae nggon penaku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
0: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
0: Ha iya, berarti sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
2: Heeh, gak penting gak tau mangan ya kon.
1: Gak man sagu kok.
0: Man sagu.
1: Kon niku mangan.
0: Ya apa mang wis tekan diae.
1: Iki mae ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
0: Kuwi rupane kok ngedol elemen.
1: Hah?
0: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak ya.
0: Nang ndi kok elemen?
1: Hah?
0: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
1: Iya nang Kedintang nang lurahe.
0: Iku apa peno sih?
1: Hah?
0: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
0: Gak enak wong situ kan
1: karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe.
3: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hasil tes sequencing genom yang menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara komoditas India di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa malam 7 Juli 2026 yang juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Prabowo mengatakan hasil tes tersebut membuatnya merasa memiliki kedekatan dengan budaya India. Menurutnya setiap kali mendengar musik India, tubuhnya secara spontan ikut bergerak mengikuti irama. Dalam sambutannya, Prabowo juga berkelakar bahwa sejumlah menteri di kabinetnya tampaknya juga memiliki DNA India karena gemar menari dan menyanyikan lagu-lagu India. Suasana hangat dan penuh canda pun mewarnai acara yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: kamu ya? Eh? Masa kamu gak ngerti aku di pamong? Ya apa sih re? Ada pamong tak bingung ini. Kan aku melek, aja meremai. Kero tak kan itu? Oh ngerti gak ganti bojo. Kalau aku nak bengi ngerogo. Si ngerogo jadi aku nyaimu si ngerogo itu. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Gak ada no. Ong pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Duh, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon-ngon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon-ngon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Riri, sabar ya. Nun. Nek kok Riri mesti ngrusak aku iki kare.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat. Muak.
1: Nggih.
0: Iku lho.
1: Lawange tutupan.
0: Oh, iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan kula.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Mboten niku.
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahmu
1: kan. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon. Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampeyan lan
0: opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejang.
0: Sing sak wiro pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh,
1: katutan blandar.
0: Pis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti aku mati lah, mungkin tiba blandar ini.
1: Nggih, ngene
0: iki paku. Tiban apa?
1: Sakon bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau sareng kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal aku. Heeh.
0: Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Gua kan njoleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi.
0: Jemi ta Jumi kok iku?
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi ku wedo.
0: Lanange
2: ku biyen mopi ngoten.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Pakene Leo ngono lah kene.
1: Ane ku pamane Pleki.
0: Kamu nang kerek ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak pek kerek anjene.
0: Lho, eh?
2: Kerek sakane wong
0: ah. Oh, jarene wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Omongmu kayak rukun. Wah. Oh, tak
1: lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih,
0: Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak
0: Cari, Pak Cari, ya kan? Pak Desa nak pamongi, kebayan, cari, terus kepala desa,
2: hey.
0: Kepala desa,
2: desa.
0: Ya. Nah, itu duduk ono urusan di TV,
2: ditutup,
0: ditutup, eh,
2: anu, dilapuri.
0: Terus seneng, seneni wong seneng temen kau ni.
1: Malahan perintah tu kisampean,
0: ya apa ya?
1: Wing ini lah penduduk dikangen kerja baktos,
2: kerja bak.
0: Kekuatri, kerja baktos. Kerja bakti,
1: kerja bakti. Kangge nanggulangi banjir nih.
0: Iya iya. Ya.
1: Kote niku dijeroaken.
0: Iya iya. Ya.
1: Tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus.
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Hah? Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbasaken ya.
0: Omongmu kok bakir ya omongmu iki. Kok mulai bakir nek kok bakir ngene iki. Oh karo gentenge ya mesti liwat banyune.
1: Lah niku terus pundi kegiatane wong kampung niku kula dereng kada genteng lah kedah urunan.
2: Lah ya ana gampang ri, lah darane bijaksanane bayan.
0: Iya, Pak.
2: Omahe bayan gendange dicoplok.
1: Paru.
2: Ditekek nggonmu separo.
1: Ngoten nggih sae, Yan.
0: Dene nggonmu separo.
2: Nggih, biasa lah ngoten.
0: Aku katisen. Ngawur ae.
2: Berarti sampean pamong mboten bijaksana.
1: Nah.
0: Lho.
2: Yen apa kebijaksanaane kapan nanti rakyat mboten gadah genteng?
0: Oh, ngono ya.
2: Mesti sampean kudu ndukuaken.
0: Lah kok main. Bakon sampean ngono kebayan katuun.
2: Nek bayan katuun mboten napa timbang rakyat.
1: Nah.
0: Oh, ngono ta.
2: Ya sebab bayan lampun pelamanan. Eh, pelang.
0: Pelak. Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya iya iya.
2: Nek sampeyan di lurah.
0: Heeh, gampang sak ngene ae ya. Nek urusan gendeng safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak keso kene. Aja sampe ana apa-apa.
1: Ngoten
2: menapa.
0: Iya, Pak.
2: Boten menapa-napa.
0: Aman lah saiki. Lah menimbene mburi dina liyane. Nek apa-apa?
2: Dina liyane nggih boten menapa-napa. Mereka kampung mriki.
0: Iki batas tok, iki batas tok iki to iki.
2: Wong sing keliling kula kok.
0: Oh la iya.
2: Nek jawane apa, Bas?
1: Wah. Kon niku pamong kok kon kuku ya.
2: Nggih. Tak arani basemen aku.
1: Kon niku sing ajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Regane piro?
2: Kon udur.
1: Pantes e piro regane?
0: Kon niku makelar ta kon niku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya iya mangargae.
1: Coba niki enten kisruan Didi.
0: Ono pari, ono pari.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah gak ada wedhus.
0: Oh, pika ta.
1: Ya. Lah ora gak ada wedhus.
0: Pika ta pika, nek pika mung blontang. Aduh. Nek pi apa jenenge blontang iki kowe?
1: Yo pi.
0: Oh pi. Ah ya ya.
1: Lah wedhus niku kata.
0: Oh terus?
1: Lho kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, wedhus akeh kenapa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Kadu mbar-mbar kuculan ora oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung nggih.
2: Lho, wis sasane bayan yen napa wong niku pamung.
1: Sing berok niku lho, sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta?
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Kan iki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta?
0: Iya, iya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Ya kabeh sak kojor awake iki.
1: Lho sane.
0: Ya awake ya siki lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune bareng.
1: Salah.
0: Salah apane?
2: Salah sampeyan niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan
0: niku. Heh, omongmu kabeh awas lho omong mrek. Lho. Srek kalen ngono omong mrek kon lek.
2: Lho niki bener. Iya. Bisa sanane bayan ya
0: napa. Oh, tak cetak aku jajarane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpen ning ngriku ngoten.
0: Iya, aja sawak wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, nek penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendino.
0: Oh iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Kowe muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling aku.
2: Ati. Wis apa ndi?
0: Daerah-daerah kene.
2: Ono penyampeyan teng keliling. Lak engken sih.
0: Heh?
2: Wis sampeyan teng kok keliling.
1: Saiki awan dikelilingi kok bengi.
2: Turu.
1: Biasa lah goleki ronda-ronda ta.
2: Awan keliling bengi turu. Iki kok kwaleri.
0: Wis rek kok ngomong dadi kebayan rek aku leren.
1: Bayane biasane bengi torek.
2: Torek kono. Ah, mau bojone loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
2: Wah, kok niku.
0: Sampeyan. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak di rumahnya dong turi lho kan. Temen kan gak ana ngene ngawur ae takno kene.
2: Pun adik
1: monggo nek ngoten.
0: Heh?
2: Nang ndi?
1: Dari keliling.
2: Keliling ya opo sih?
1: Ndelok-ndelok iki lho minggu iki sing gerak napa.
2: Saiki sing keliling iku bayane. Lah kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe.
1: Kan ana pendukung kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi jajanane bayan ya apa?
0: Kok kok aku digandaran to ae kok. Wis wis ya opo sih rek kok iki kok iki sebagai penerus ngerti ya?
2: Oh penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke mangke dalu sing jagen sih.
0: Oh sing jagen. Sejati. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Niki daftar. Anu, bayang kentonge, kentonge.
1: Wasumoni.
0: Yang
1: lak sugih ta.
0: Iya, terus
1: niku nek waktu jaga mboten purun medal.
0: Lho, lha kok aneh?
1: Terus kok ditukokaken iki napa?
0: Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen ka oleh ngene iku.
1: Dadi pendudukne dadakan kudang.
0: Kuda udelmu ngono. Maksude iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe. Didol,
2: didol ngono.
0: Panganan,
2: pangan,
0: kecacaran ngono iki. Oh,
1: mboten kene sak niki nggih.
0: Lah oleh ngene
1: iki. Wong kampung wong sugih.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wis gempur gak apa-apa.
0: Nek perlu diwakilno. Anake ta putune,
2: ya ta pamiline.
0: Pamiline.
2: Kek,
0: ya tekek akeh. Ndak no ngawur kok
2: niku. Iku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
2: Ya
1: ka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: Ngarep-arep karo bajet karo gerak ta no sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
0: Oleh pengen tumu, oleh pengen tumu.
2: Nggih, nggih syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis syukur karo.
2: Nggih sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena ajeng niku kok becek mawon dasu.
0: Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
2: Nggih, dipeno.
1: Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
0: Heh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicele
1: damel damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo mun panen watu kulo sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon iki. Oh, iku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong enten balike tadi ki bensin disawu.
1: Ini panen, panen watu niki.
2: Panen apa? Watu.
1: Mledoke Gunung Kelut niki lak watu gedhe-gedhe.
0: Iya, mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Apa gampang kulo sing mbalek aku.
0: Sing ngene kok, terus keling.
2: Ayo, ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turu njaba. Nini.
1: Lah
0: penyak. Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak sampe entekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gado.
1: Kan gado?
0: Iya.
1: Malah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi kok aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing ku nek gak tambani wong lara mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah, ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendhel. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing aranane uripe kok blontang ya harmonis sak iki.
1: Lho, panjenengane rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengane. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbu rene lah. Hah? Wong cok kene kaya ngono ngrewu kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lah kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gak wis apa kon kayak tape. Mbak gak kari-kari.
1: Sampeyan niku duduk tape ku cak.
0: Apa? Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh meneh ben irisen aja kon gawe wongkul ngono.
1: Pengen ya samone iku. Ati. Sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci siapa sih? Siapa yang mati?
1: Mau cok? Aku gak roh, aman gak tau ndak oma.
0: Kau nak nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau cok 15 kilo gentek?
1: Hah?
0: 15 kilo gentek?
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kau nama no duit beras sih bisa?
1: Iya arisan aku beras barang.
0: Iya tapi kondo tadi kini ngejoki lu gak soro-soro nemen ini lu.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang lu ini gak rundingan akhirnya ya bedol buri. Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Nah, aku tahu pencuron sawat ngene lho. Dadi eker-eker ini ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gundul. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu tak. Ana ana wong ngandek-ngandek.
2: Nyun.
1: Ana wong ngandek-ngandek kowe.
0: Ora apa diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
0: Lho, Cak. Pangling.
1: Sampean.
0: Lha lha ya. Apa
1: ndek?
0: Oh, sing diomai. Iya. Lha ngru kok saya sampean
3: iki. Iya, kok dungaren. Lho.
0: Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
0: Lali ta?
2: Nggih, nggih.
0: Gak lali, lu buat dhisik tau.
2: Lho nggo apa sing ngene iki?
0: Hah?
2: Lho nggo apa aku?
0: Ya iku elek-elek wong ana nggone, amben-amben nak kene kono.
2: Lho diambeni
0: lho. Rencanane tak.
2: Ya rencana iki sing ngene Pak.
0: Kabeh ta.
2: Lho iya, Cak.
0: Lah urusan omae iki ya apa iki?
2: Omamu iki saiki sak
1: Kupon dipasang cendelo kok.
2: Wih, cendelo barang. Syukuran malah
0: saling pasang cendelo. Oh, kukutnya malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin, bapak jelas.
2: Dan sampai gak mendolak angin.
0: Menimben nyewak no aturin kalau cendelo.
2: Iya.
0: Gak kan kayak cendelo gak no angin-angin nih.
2: Ya.
0: Malah awak putih kena. Asyik. Anak jemaah
2: kita nang masalah cendela-cendela itu.
0: Duduk
2: itu.
0: Berapa mas?
2: Masalah naik.
1: Oh di kapur cak.
0: Di kapur, wes tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Saya mbak aku kalau ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kan kamu ngomong apa?
2: Dia apa sih sama ini cak?
0: Aku masih tahu cara Jepang
2: lalu. Iya, iklu sewan.
1: Oh jangan sama tuku tadi.
0: Wong kontrak kok saya.
2: Nah iya kontrak iklu kontrak. Masalah kontrak.
0: Kena kontrak nggak rong tahun. Nah, apa kon brene mana?
2: Setahun, Kak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Iya, ngene lho.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah liwat. Liwat 10 dina iki malahan. Nah, aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa
0: ngono. Ya sik tetep tak nggone.
2: Lah iki kurang, lek nyene sampeyan iki tetep nggoni tambah maneh. Ngene lho, Cak.
0: Lho, lek tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Iki apa sih? Kenapa sakon kira ilang setahun?
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
1: Apa, Cak?
2: Lah iki kwetansine iki.
1: Kok dimajokkan dhewe-dhewe.
0: Kon iki ya apa gak kena dipercaya? Kontrak biyen kon tak kei irung tahunan dhuwit.
1: Iya sepurane ae tak kontrakno mes taun tak kontang.
0: Kon yo apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei opo sih sampean iki?
0: Iya tapi lak kon dolo. Wong iki bojo dedek gendaan.
1: Lah aku wedi jane ngomong kono pas sampean murang mure.
0: Kontang. Wedi kok dhisik tak. Ya berani ngene iki apa sih?
2: Wis wis.
1: Ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono.
0: Tapi dino becik iki njaluk mrene.
2: Wis aja sampean tukaran lho warga sampean iki.
1: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen nang balik.
2: Iki sampean iku ngene ya.
1: Ya apa ya.
2: Sarene iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggonku ae kok ya omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki Congkra.
1: Iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah mbakku?
1: Nggih, kula sampeyan satu hari nggih, sepunten mawon. Nggih,
2: nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Dhuwit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampeyan
0: kok. Ya
1: kapan lah saiki kon kapan njaluk dhuwit maneh?
2: Enggak, ya pokoke sakana sampeyan niku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
1: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
1: Januari iki. Tangan sampeyan lho. Januari lan tono tangan sampeyan niku. Februari.
2: Iya, apa Februari ki?
1: Enggak, Februari
2: kuwi. Ya sejak ngono ta sampean.
0: Wis Mei, Mei.
1: Mei
2: ya. Ya Mei apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saya ki piro?
1: Dhuwit piro ya kira-kira mari ya.
0: Dhuwit opo gawe bayar golep ngono.
2: Wis aku saiki tak tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya.
1: Sepuntene lho nggih.
2: Tak lho ya.
0: Enggak. Tahu
2: kita. Tapi sampai aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean, Nggo.
0: Heeh. Ya. Enggak wis
2: ditenono kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
0: Sabar lak sungar nambah aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa?
0: Nek diatur tak gak kon.
1: Lah wong arek sakmono kae, sampean dhewe ya ngono.
0: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok oleh ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, Cak.
0: Mending ben iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya.
1: Ya aja ngopak-ngopok ngono.
0: Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ayy! Kau pulang kelambimu!
1: Loh! Kau aku mau ngomong kelambi loh!
0: Kau... Kau cobuyo! Gimana kau ya? Kau gak bisa kandani, menimben iku, kondo barek omak. Tadi aku bisa ikhtiar, tapi dino becek di tagi kontraane omak.
1: Makanya tanya, aku nyambut gaya aja sama larang.
0: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa?
1: Nyambut gaya apa aku?
0: Budal bengi mulai sobo. Hah? Patroli?
1: Ya enggak, yang ngerewangi warung, gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido, aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gowo anakmu.
0: Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis ana anak rewel. Nyingkiro. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok ojo guyu apa rek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: Pancene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran ning nang awak ya. Kangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk. Kangen ngomong. Ah, pringas-pringis ya.
1: Oh, tak kapel kon gue.
0: Pringas malah apa? Kan apa kok pringas-pringis?
1: Kan delok prene wong ta. Wong praen cowok pringas-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sik rasaku lambene.
1: Makane nek delok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengut ae.
1: Wis.
0: Mari ke sandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipet, ya gak anu dipet dadi bubur iku.
1: Yo tambah jemek dadakne.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas.
0: Ya mbojo karo jawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Pas aku ngedono penyakit.
1: Kontrak oma rong taun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sampe terpesagi ngono sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumu gak anu omah ya.
0: Nandi?
1: Mbuh-mbuh mule nang. Nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih?
0: Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab ya apa kok melok
0: tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lho, gak kena saiki kena meneh.
1: Aduh saiki dadi gak cara-cara golek meneh ya.
0: Iku anu iku kewajiban peno. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Loh, si apa sih omai?
1: Omai bisa entek
0: gak mantek lah apa kok ngomong ya kalau liya
1: kontrakan entek ya omai sih butuh
0: aku omai entek
1: ya omai butuh
0: lah tanggung jawab ya apa entek?
1: Cuman pada kau ini ya berbahaya ya omai sih tanggung ini kontrakan entek
0: ya ditambah aja
1: karepku ngono tapi ini duit gak ada ya apa?
0: Lu pernah katanya kalau duit?
1: Nyekel duit tapi mau 5 sen.
0: Duh,
1: iki jalan itu? Buntu aku iki apa ya?
0: Jalan buntu ya jalan tolong wak bayan supaya dibobol. Nanti kan ni cowok ono gangi.
1: Supaya ono tembusan hilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek akal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh golek akal sing porong dhuwit.
1: Iya ya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng.
1: Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nunduk kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane nggo nang omahku mangan esuk. Sore nang iso kran. Bengi nang iso pari ben dumetno nek sak.
1: Mumet iso kok iso jiwa ta wis. Ya bosen sing direwe wak ngono kuwi.
0: Kok iso bosen barak.
1: Oh wong iki duwe isin kok niki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
0: Lah kuwi nang ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 yang tapi
0: sing bojone. Ya ngono muni bosen.
1: Lha kok wirai gedhisian kowe. Ya apa?
0: Gak tak golek nak kalau sing ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Ayo pamalah lak kaungkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Masa ala wong jerep ngene tok diluk muncul.
1: Jerep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Ya,
0: wong gak mungkin.
1: Gak mungkin
0: ya. Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Loh, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ndutang penuh dulu.
1: Oh, iya. Awakmu dutang aku?
0: Iya. Lalu lek aku dutang penuh lak pantas.
1: Iya.
0: Lek penuh dutang aku, gak pantas ya?
1: Iya, malah gak welas gini ya?
0: Iya, gak kualik lah.
1: Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, uang tua dibiju elak
0: gitu. Iya, iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Nah, mulanya ditelak disi. Mulai tak, lek gegeran tak sabet pedang duur ngumbul aja. Ya.
1: Mumbul.
0: Iya lah tak saben dhuwur mumbul.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesangsang aku bali. Nek kon cepet nisor.
0: Nek cepet nisor mendeko.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saiki ana kegeran. Lah ana wong welas mesti perkara napa sih niki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake 100. Pakan.
1: Pira?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teke? Wong butuh 100 koin kae 5000.
0: 20
1: ya. Wis
0: golek wong, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupuk ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya. Iya. Aku sing gawa.
0: Sing gawa aku.
1: Wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih.
0: Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya banda. Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar digawe rugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak amanan jo.
1: Iya.
0: Wis. Nek ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kono.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kono.
0: Ya kan wong sian.
1: Oh situ. Utang ya utang ya.
0: Utang. Oke.
1: Oke. Ya ono wong gua.
0: Ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kon jalu sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wong e menggok ngrene. Anggone gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jere iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah pernah nyekel pedang mau wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Siapa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah. Lho, gak ditagih ya wong utang.
0: Wulan ngarep, Cak.
1: Ya. Lho, wulan tek wulane.
0: Ya pernah iku kok tebel
1: iki. Kon sabar iki ana batese. Kepingin model lah kon.
0: Lho ya aja ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adakno. Aja main gaman lho.
1: Lho ya
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ya wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh tek wulane.
0: Ah,
1: gak cocok. Aku tak wajib
0: bisa ndi.
1: Kurang dhisik. Petang ya, petang. Kenapa gak tega petang ya, Kang? Tak sempal batukmu, Bang. Kok ngono aja kasar-kasar. Ya oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno. Semoyo-semoyo.
0: Lah ya semoyo lah ono semayane. Aku ajeng gowo berarti barang ini ya kapan gak kok bacot ini kok bacot ini urusan ya lagi
1: ya bisa ngurung-ngurung ini misi jam
0: oh kena menen
1: barang gak nyekel
0: pira utang utang 20.000 tak semain ulang ngarep gak kanti kok gak tau utang mbak uang
1: iya udah
0: orang pula biar ini biar ini
1: gue sejak akan ngomong
0: gue sejak akan ngomong
1: gue sejak akan ngomong tak sebet bisa
0: nih oh gue salah paham aku pernah sebet
1: lah ya apa lagi butuh duit kan
0: iya butuh duit tapi aja artinya baca sebetnya ini harus aja pati lagi
1: lah iya ya apa kamu
0: iya
1: pak bisa ngeketak gak?
0: Alam disik tak kok susah kok tak bantuan bisa kok itu gak malah sih gegeran sampai aku gitu loh
1: sekarang ini
0: tak ada orang puluh, sahur nois
1: ngomong tak?
0: Iya wis
1: ini aku kapan nyawur orang pernah?
0: Wis, pokoknya nyawur kok sak duwe, kok duwe sahur gak duwe ya
1: kapan? Ini lo uang, lak pernah duduk uang pernah itu
0: itu
1: apa, pembuangan? Nyawur ya gak no konco, kayak bila emang?
0: Orang puluh
1: ah ini?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok iki mah.
0: Ya wis kawan ya. Sepurane ta ya. Lah anu tak sahur lho nek.
1: Wis gampang mari perkara sahur. Bisa niki ae
0: aku. Iya.
1: Ya.
0: Tak sahurne bersih iki.
1: Iya.
0: Lho ya apa?
1: Iya.
0: Wong sithik 20.000.
1: Ya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang lho.
0: Iki lak sik isu ah.
1: Iya.
0: Sik isu engko awan lak wis akeh.
1: Ya
0: wis. Maneh.
1: Wis dituni ae.
0: Iya. Maneh.
1: Rezeki cek gampang iki rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iku lho wong.
1: Iya rupane.
0: Ya apa?
1: Ya.
0: Ya apa?
1: Iya aku saya dimulai
0: aku sepurane aku gak sonya harus saiki
1: kok kon iki gak pisan gak pindho
0: kan nyebet ah
1: lho ya nek gak nyebet ngenteni apa
0: kan nyebet ah
1: ayo
0: tak cekeli
1: ayo
0: ayo tak cekeli
1: ayo
2: cek
1: ayo
2: ayo lapo bali
1: ayo
2: lapo
1: ayo ayo iki apa sih
2: iki aku nyawa duwe bali eh bali anjuri
1: hah engkau ngeri aku ini jubok cewek apa?
0: Mana lah nyekel pedang aja kenceng-kenceng lah merocet nang batokku
1: ya wis tak kira-kira
0: wah ya apa?
1: Duit orang bolo kari bolong bolo ya lah duit ini mah
0: ini mah kok jubok dewe di jubok kabe jubok kabe ini mah ya apa ya
1: lah tambah rusak bisa
0: bisa ya

200 utawi 70 kali. Anggene pun maus istighfar. Awake dhewe niki ya Allah, ora patek jelas. Mari sembahyang dicamcok astagfirullahaladzim. Mun kuwi gawe polancing mari salam plencing. Ya Allah, wong ali istighfar niku istimewa. Tobat. Balik dumateng aturan-aturan sing ditentukan ambek Gusti Allah. Tobaté wong sepuh niku apik. Enek wong tuwek kok sergap jamaah, sergap ngaji, sergap sedekah apik. Tapi luwe apik mana enek arek enom kok sergap jamaah, sergap ngaji, sergap sedekah. Masya Allah istimewa. Pol istimewa. Ya Allah, mangkane jenengan pirsani nang masjid-masjid itu sing sergap jamaah wong tuwek-tuwek ta wong nom-nom. Tuwek-tuwek. Astaghfirullah. Sampai ayo diadani tiko mati ora teko. Kaene isih teko belas. Kricik-kricik-kricik dikira wong tibake wong nyuluk kodok. Ai sotok balik mana ya Allah. Ngono sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikuasno mana gani sing teko mana. Ya wis dimulai Allahu Akbar ijen. Adzan dhewe, ujian dhewe, ngomati dhewe, diimam-imami dhewe. Masya Allah. Iku apik. Tapi apik mana nenek arek nom-noman kok betah nanggon ibadah. Iku istimewa. Makanya kita berikan ruang pemuda-pemuda niki masya Allah. Ya apa carane kerasan nanggon api. Manajemennya ditoto. Kau dahulu niku lahirul istima zona 3. Manggon ten ketanon. Di salah satu tugas kita bersama niku menkonsep ya apa carane generasi niku seneng golek ilmu. Mangke saketipun pirsani 20-30 tahun ke depan ada perubahan yang besar. Dan ini nom-noman sak menika niki ya Allah nggih kedah dipun toto. Ditoto ambek ilmu. Toto ambek majelis-majelis sing sae diberikan ruang tersendiri ya apa carane piyambake niki luwih seneng nang amalia-amalia sing apik. Tinimbang amalia-amalia sing boten wonten manfaate. Wal judu ai ifadatu ma yambagi lali iwadin minal agniya i hasanun walakinnahu minal fukara i ahsanun. Luman sing terakhir niki luman. Luman iki nek dilakoni wong sugih apik, oh, jenis sugih kok. Awapik mana enek wong gak gablek terus luman. Masya Allah istimewa. Ya Allah, duwe iku daman-daman nyambut gawe nang sawah bayaran 35.000. Terus enek tarian 35.000 ndeliku dilebokno 20.000. Istimewa iku di atas 50%. Enek wong tiang itu masya Allah duit itu sampai bingung dele. Nang rekening ya enek. Dompet ya kebek. Laci ini ya kebek. Podo-podo ditarik nyumbangi 1 juta. Coro ganjaran abot pundi. Abot sing 20.000. Di atas rata-rata lho. Masya Allah. Nek 1 juta itu kalongnya emang pinten toh. Wong duit miliatan. Mangkane ya Allah, cara contoh sing dicontohne sahabat nalikane wis perang. Rekoso gak karu-karuan. Nggih piyambake luwe kabeh. Ngoten niku nek enek panganan, rupa kurma niku dhisikno kancane. Adhe kan mboten nggih. Lesu ketok ngarepe dhewe sikat dilebokno tas barang, engko selak konangan sing liya. Ya Allah nggih, jut luman. Luman sing dilakoni wong sugih niku sae, lalu man iki dilakoni wong gak duwe langkung sae. Keten ngapunten nggih. Enek perkara apik sanget dilakoni wong sing keyakinane napa kemawon tetep apik.
tur kadang-kadang ngapunten perkara niki dadosaken sebab wong sing keyakinane gak padha ajenge sedo niku dikek hidayah ambek Gusti Allah ngutus malaikat. Kafirun indan nas wa mu'minun indallahi. Wong-wong nyongkot yang niki wong kafir, tapi Gusti Allah niki netepno iman. Sinten niku watu ti man haromaka. Ngekei wong sing medit ambek awake dhewe. Nglumani wong luman biasa. Nglumani wong medit luar biasa. Nek nglumani wong luman agi-agi oleh walesan, biasane dilumani. Tapi nek nglumani wong medit ora oleh walesan. Sing bales sinten Gusti Allah. Disiapna dia ambek Gusti Allah. Kadek Gusti Allah nek bales bapak ibu niku masya Allah istimewa. Jenengan semerep jagung, jagung siji niku jenengan deleten sawah. Anggenipun Gusti Allah bales iku masalah. Yo cukul sak janggel-janggele dadi atusan, yo sak rambut-rambute, yo sak kembang-kembange, sak tebon-tebone, masya Allah. Makanya ngapunten nenek tonggone ade pelit niku ojo digedingi gawe jajal-jajalan. Wah iki jajal ae mumpung enek wong mleki gak usah repot-repot golek wong mleki. Kanten ngapunten iki amalia sing abot nanging dados sebabe kula panjenengan sedaya kisabayasiro wa adkhalahul jannah boten sanes awake dhewe duwe sifat lumo dumateng tiang-tiang ingkang pelit dumateng kula panjenengan sedaya. Nah, empat perkawis niki supados dados motivasi kagem kula panjenengan sedaya bapak ibu. Siji, ayo duweni sifat isin. Nomor loro, adil. Nomor tiga, seneng tobat kelawan ngakeh-ngakeh no maca istighfar. Sing nomor sekawan awake dhewe bisa berbagi kepada siapapun, bahkan orang-orang yang enggak pernah berbagi dengan kita, kula panjenengan sedaya nggih seneng berbagi dumateng tiyang kala. Kala muga-muga napa ingkang kula panjenengan sedaya pelajari sareng-sareng injang menika dipun sarengi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dados perubahan kagem kula panjenengan sedaya. Amalia amalia ingkang sae ingkang kula panjenengan sedaya panggi nalikane mangke sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafara Allahu lahum dzunubahum wa taqabbala Allahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Para bapak, Umar bin Khattab kalian buyute Umar bin Abdul Aziz, sami-sami Umar, julukane sami-sami Abu Hafs. Hafs iku singa, Abu Hafs iku singa jantan. Julukane singa jantan. Umar bin Khattab nasabe ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang jaler asmane Ka'ab. Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Umar bin Khattab, Umar putrane Khattab, Khattab putrane Nawfal, Nawfal putrane Adi, Adi putrane Abdul Uzza, Abdul Uzza putrane Rabah, Rabah putrane Abdullah, Abdillah putane Qard, Qard putane Rozah, Rozah putane Adi, Adi putane Ka'ab. Di Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Ibune Umar bin Khattab asmane Khontamah, Khontamah binti Hisham, Hisham bin Al-Mughirah, Al-Mughirah bin Abdillah, Abdillah bin Amr, Amr bin Mahzum. Di bapake asmane Khattab, ibune asmane Khontamah. Umar bin Khattab radhiyallahu lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi tuwa Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu wafat tahun 23 Hijrah dalam usia 63 tahun. Jadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan kurang 1 hari. Kita di khalifah 10 tahun dangu. Lebih 6 bulan kurang 1 hari. Bapak Umar bin Khattab wonge zuhud. Saking zuhude melarat, melarat, badan senang hidup mewah, hidupnya sangat-sangat sederhana. Saking zuhudene ku, agemane ku namung setunggal. Nanti Sayyidina Umar bin Khattab kagungan ageman kalih dalu tersendiri, siang tersendiri. Niku sampun ditegur nggih kalih rakyate. Di bajunya tuh hanya satu.
baju malam hari nggih niku, siang hari nggih niku. Sampai tambalane 14. Kelambine presiden tambal 14. Salah satu dari tambalan niku kulit lulang. Lulang warnane merah. Dadi nggih ketok jeblok ngoten. Di kelambine niku wol, tapi mboten wol alus. Wol layaknya goni. Kaya goni. Nggih. Niku agemane Umar. Tambalane 14. Kalau Bapak nek dahar mboten nate ngangge lawuh warna loro. Dadi nek dahar nek lawuhe garem ya garem tok. Nek lawuhe cokak, cokak tok. Mboten nate dahar lawuhe garem ambek cokak mboten nate. Kulonjengan lawe namung lodeh ambe ayam panggang. Lodeh tok niku enten tahune, enten tempene, enten urange, enten lomboke, enten uyae, enten kunyite, enten kelonjengan itu lodeh itu aku macam pira. Jadi Sayyidina Umar itu mboten nek dahar nganggu uyah ya uyah tok. Nek cokak ya cokak tok. Neku juhute. Terbapak kebanyakan napa sing didahar Umar niku nggunakaken lauk pauk minyak. Dingangge minyak, namung niku minyak. Minyak goreng. Nggih. Mboten nganggo yang lain. Mboten kersa dahar daging. Mboten kersa dahar samin. Mboten kersa ngunjuk laban, ngunjuk pawan. Ditanya, kenapa kok enggak kersa dahar daging? Mboten kersa dahar minyak samin, mboten kersa ngunduk susu. Jawabane tak persiapkan untuk rakyat. Aja sampai aku mangan samin, aja sampai aku mangan daging, aja sampai aku ngombe susu, tak persiapkan untuk rakyat saya. Bila Bapak malah beliau nanti bersumpah, aku sumpah nek mangan orang nganggo lauk pauk nggih selain minyak. Aku nek mangan nganggo minyak tok gak nganggo liyane. Selama rakyatku durung makmur. Nek rakyatku wis makmur, aku lagi gelem nganggo lauk. Berbapak saking zuhute bengane takut datang Gusti Allah ajrih krono jabatan yang dipikul. Lah pian kok menjabat dipeksa. Sak temene Umar bin Khattab mboten kersa. Tapi dipeksa kalih umat. Para bapak, nek saniki mboten dipeksa tapi nyemeksa. Meksa nyalon. Sampai janji-janji ning pasar-pasar, janji-janji.
Niki saking kepingine. Umar bin Khattab ning jabatan zuhud moh. Karena dipaksa. Pengene ajri kuatnya sampai salah memimpin rakyat. Sampai beliau sering berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Sambil menangis, sampai wonten wajah niku metu garis hitam. Saking mripate niku metu garis hitam. Bekas aliran air mata. Saking serange mak seringe nangis iki. Pipine niku membekas garis hitam. Bekase aliran air mata. Para bapak, terkadang ia menangis sampai terjatuh dan tidak keluar rumah, sehingga umat menduga beliau sakit. Bila berkata, alangkah senangnya hatiku jika aku diciptakan menjadi kambing. Ya laitani kuntu satan. Alangkah senang hatiku jika aku dulu dijadikan menjadi kambing. Setelah aku gemuk disembelih pemilikku, kemudian aku dimakan dan keluar berupa kotoran, serta aku tidak dijadikan menjadi manusia. Aking ajriye datang kusi Allah. Pada suatu hari beliau mengambil batang padi dari tanah dan berkata, alangkah senangnya jika aku diciptakan menjadi batang padi ini. Alangkah senangnya jika aku tidak diciptakan. Alangkah senangnya jika ibuku tidak melahirkan aku. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang bukan apa-apa. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Zuhute Umar bin Khattab. Beliau suka membawa karung berisi tepung di atas punggungnya untuk para janda dan anak-anak yatim. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pengawalnya, ditengguluk sendiri karena rasa tanggung jawabnya dan takut beban dosanya di hari kiamat. Para bapak, beliau selalu ingat tentang kematian. Ele ngarepe genasane disunyukno, gak kuat ditarik. Awak-awak geni cilik sak menewe awak murah kuat. Apa maneh besok geni neraka? Tiga paning arepe geni, astane ku dilepokno geni batak. Awak geni cilik sakmene awakmu wis gak kuat. Apa awakmu wani besok ku mlebu neraka?
Saudara bapak, saking kepingine selalu ingat kematian, cincinnya aku ditulisi. Kafa bil mauti wa idun ya Umar. Cincinnya ditulisi kafa cukup. Bil mauti dengan ingat kematian. Wa idun dadi pitutur. Ya Umar, wahai Umar. Di panjenengane sering-sering melihat cincinnya. Cincin yang tertulisannya cukuplah untuk menjadi pituturmu dengan mengingat kematian, kematian. Bapak-bapak, pengennya kapan bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, kalian majelis syuro. Iku pengen ngucapakan syair tentang kematian.

di depan teman-teman, di depan rakyat. Niku menyampaikan syair bab kematian.

setiap hari diberitakan si fulan mati, si fulan mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Nah,

Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Saben dino, saben wengi kita ini mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apa turu? Saniki kelonjengan urip. Enggak tolong jamaneh mati kabeh. Subuh-subuh urip maneh. Hati mati di sini artinya tidur. Mati hidup lagi. Pasti pada suatu hari kita akan mati, tak akan hidup lagi. Pasti suatu saat bakal mati, ora bakal urip maneh. Urip-urip sudah ganti alam. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti naik perahu. Naik perahu, kita mengganti, padahal bersama kita zaman terus berlalu. Bapak, berarti koyok numpak perahu. Numpak perahu kawitan krosonek melaku. Soale pantai tambah jauh, tambah jauh. Tapi sudah sampai di tengah-tengah laut, gak krosok. Nek kapal iku melaku. Seperti orang naik kapal terbang. Pada waktu mulai tinggal landas, kroso nek melaku. Tapi sudah di atas, sudah sampai ratusan kilometer, maka di sana gak kroso nek kapal terbang ku melaku. Kelonjangan nggih ngoten, sik cilik nggih krasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nek umur 40 tahun, umur 30 tahun, rasane kaya nggih mandek. Rasane kaya umur gak tambah. Soale wis gak tambah gede, kaya-kaya umur gak tambah. Niki urip teng dunya iku koyok numpak perahu, diduga berhenti, tapi sesungguhnya zaman adalah berjalan meninggalkan kita. Bapak, Umar bin Khattab takut datang Gusti Allah. Ya krono zuhudin takut Gusti Allah. Sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jatuh tersungkur. Dan ngrungokno wong maca Quran, jatuh tersungkur, pingsan. Akhirnya sakit. Kadah rakyate padha sambang tapi gak weruh jalarane apa. Jalarane krana ngrungokno wacan Al-Qur'an. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Sampai kepada firman Allah, wa idza suhufu nusyirat. Beliau tersungkur karena pingsan, semaput tersungkur. Pada suatu hari beliau lewat bertemu sebuah rumah seseorang, mlaku ngliwati omahe wong. Waktu itu pemilik rumah sedang sholat, membaca surat Wattur wa kitabim mastur.
surat atur. Krungu. Ati sing di omah iku salat pas maca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah, Inna adzaba rabbika lawaqi malahu min dafi. Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok. Berdiam diri dalam waktu yang sangat lama, lemes, gak kuat. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, jatuh sakit selama 1 bulan. Masyarakat menjenguk dan mereka tidak tahu sebab apa beliau jatuh sakit. Walau bapak, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan jabatannya. Beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak mau dikawal para pengawal. Akan tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Biasanya presiden itu mek tindak mesti dikawal. Dikawal TNI, dikawal Polri. Umar bin Khattab enggak mau, enggak mau. Namun ngajak budake sitok. Biasanya sing diajak aku budake jenenge Aslam. Namanya Aslam. Dan Aslam itu diajak gantian. Aslam, ayo saiki lunga nang negeri Syam. Syam niku Syria. Engko ya gentenan ya. Aku saka Medina tak numpak unta. Awakmu sing nuntun. Sing nyekeli dadunge unta nuntun ya. Dewe soleh sak farsah, sak farsahku sak pos. Untuk Indonesia sak farsah itu 7.500 meter. Itu satu farsah itu 7.500 meter. Niki berarti 7.5 kilo. Ya, Sayyidina Umar naik unta, budake Aslam nuntun. Nesuleh 7.5 kilo, Umar mudun. Budake numpak, Umar sing nuntun. Ya. Aku tahu nganangen isi ono pogak presiden ngene ya. Walau bapak. Nek presiden nyupiri ono presiden Indonesia. Kalau ada tamu luar negeri disupiri, ya, disupiri. Nah, hati budake genti numpak, Umar nuntun. Waduh pak. Di Syria dengan Madinah itu jauh.

badhe mlebet teng negeri Samku enten persiapan air. Memang dipersiapkan nggih kangge Umar. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiaknya sebelah kiri. Mlebu neng banyu nggih. Tangane nyekeli dadunge unta, budake numpak unta. Sandale dikempit nggih. Dikempit ning ketiak sebelah kiri. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Amir negeri Syam, datang untuk menjemput Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Niku termasuk sahabat yang dibubungah Kanjeng Nabi ahli surga. Waktu niku sing dadi amiril mukminin negeri Syam nggih. Niki Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Mergo dikabari Umar bin Khattab akan datang di negeri Syam dijemput nggih. Para bapak, tengene banyu-banyu niku. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti ini." Ki penggede-penggede ini negeri Syam akan menjemput kamu. Kamu kok seperti ini? Nah, nyemplung neng banyu ngempet sandal, nyekeli dadunge unta, sing numpak unta malah budake. Ki para bapak merasa malu karepe pejabat-pejabat. Umar bin Khattab menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain." Di kami dimuliakan Allah bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi dimuliakan Allah hanya karena Islam. Aku tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Kula bapak, sedaya sing kula waca niku ditulis kali Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Para bapak, niki Umar bin Khattab. Danik Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Dawe Al-Imam Sufyan As-Sauri yang wafat tahun 161. Imam Sufyan As-Sauri. Ini termasuk gurune Imam Maliki. Wafate tahun 161 Hijrah. Beliau mengatakan khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. Khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. 3. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 4. Ali bin Abi Thalib karo

Muah Wajaha. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iku putu ame Sayyidina Umar. Hati Umar nggih putane Abdul Aziz. Abdul Aziz iku garwa Laila. Laila niku putune Umar. Laila niku bin Asim, Asim bin Umar. Di Sayyidina Umar gadah putra Asim, gadah putu Laila, gadah buyut Umar bin Abdul Aziz. Para bapak iki ambek Sayyidina Umar buyut. Nanti pun buyut. Umar bin Abdul Aziz niki lahir tahun 62 Hijrah. Ati mboten menangi dateng Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedane tahun 23 Hijrah. Lahir Umar bin Abdul Aziz 62. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. Oleh bapak rong tahun tok. Karena zuhudnya, para bapak, adil karena adilnya, rakyate rukun, makmur. Rakyate opo maneh manungsane rukun, sampai binatang-binatangnya rukun. Aneh. Singa bermain-main dengan sapi, okay. Serigala bermain-main dengan kambing, okay. Musang bermain-main dengan ayam, rukun, okay. Bapak, pejabat iku nek adil, rakyate rukun. Itu hanya menjabat hanya 2 tahun, Umar bin Abdul Aziz. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama dombanya. Bersama-sama dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh berkat keadilannya. Beliau juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah badannya kurus sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum 10 berarti 100 miliar. Itu penghasilnya per bulan. Itu 100 miliar, 100 miliar. Dan setelah menjadi khalifah, wabah okay, untuk rakyat. Hingga habis. Sehingga tinggal satu baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor. Entek kabeh. Nggih kanggo rakyate, kanggo rakyate. Lho bapak, tinggal baju satu, baju gamis. Sampai kotor. Setelah kotor, gamis itu dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering, gak metu. Aku zuhudnya sampai di situ.
istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu jadi khalifah. Jadi khalifah Abdul Malik. Ketika jadi khalifah kurang jujur. Jadi membelikan anaknya namanya Fatimah itu dari uang negara. Perhiasan yang luar biasa. Nilainya cara saiki ratusan miliar. Iku diweno jenenge Fatimah. Menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak bojone dikandani, Dek, sampean pilih aku apa pilih harta benda dari bapakmu? Nek awakmu pilih harta benda dari bapakmu, pisah ampe aku. Nek awakmu milih aku, harta benda dari bapakmu balik noneng Baitul Mal. Oh, bapak, mergo ngerti ya. Kapane bojone niku hartane dari ayahnya Khalifah Abdul Malik. Bapak akhirnya garwanku milih, Mas, kalau pilih jenengan mawon, nek pilih aku balekno di perhiasan hadiah dari bapakmu kembalikan ke Baitul Mal semua. Sampai garwane khalifah koyok rakyat biasa. Gak ketoro nek iku garwane khalifah kalau dipandang dari pakaiannya. Umar bin Abdul Aziz dhewe ya ngono, gamise mung sitok sampai kotor. Nek wis kotor diumbah meneng ning kamar ngenteni sampai garing. Istrinya berkata, semenjak menjadi khalifah beliau tidak pernah mandi jinabat sampai wafat. Terus bapak, saking tanggung jawabe ning rakyat, gak tahu kumpul sing wedok. Gak tahu kumpul. Amat-amate dipamiti amat-amat, aku saiki gak iso ngladeni awakmu, gak iso. Ya, bojoku dhewe ya gak tak ladeni. Kok gak pernah. Gak tahu waktu sinabat sampai wafat. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fukoha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Di saben bengi iki ngumpulno fukoha. Wong sing ahli fikih, ahli fikih. Iki diperintah bergadian mengaji.
mengaji judulnya bab kematian, bab hari kiamat. Gentenan nek wis mari ngaji nangis kabeh. Besok lagi dipanggil lagi fuqaha sing ngaji ganti maneh. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Oh Bapak, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim itu berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun ya, melainkan telah merasakan kematian. Dan sungguh akan datang giliranmu. Wong apike kaya ngene isih ana sing gak demen karo bapak. Akhirnya wafatnya Umar bin Abdul Aziz karena diracun temannya sendiri. Di Abdil ngene iki gak demen, kancane ku gak demen. Ora oleh ceperan. Eti diracun. Umar bin Khattab seperti itu. Wafatnya ditusuk orang, ya, ditikam. Waduh Bapak, pengennya terus nangis, ya, mendengar nasihat itu. Umar bin Abdul Aziz ku sak temene keturunane sapa. Nggih. Pada suatu malam Umar bin Khattab niki diderekno budake jenenge Aslam. Niku patroli nggih. Datang desa-desa yang terpencil. Kan niku golei rondo-rondo wong sing melarat-melarat. Mungkin nenggulok karung isine nggih gelepung diterno. Dideleh ning ngarepe lawang, ngarepe lawang. Pada suatu malam bengi-bengi tengah malam kesel letih ngantuk ambe Aslam. Enten watu loro, watu gede-gede. Pinarak teng watu niku. Lah watu niku ngarepe omah, omah sederhana, omah. Biasane watu loro iku kanggo lungguh-lungguh istirahat ambek sahibul bait sing gadah griya ngono. Lah dalu niku lungguh teng riku. Umar kali Aslam tengah dalu terkejut krono suworo, suworo yang menarik suworo. Para bapak, ono suarane wong, bu, panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu? Niku mboten pareng, Bu. Anake. Sadian susu kok dicampuri banyu. Niki mboten pareng. Ibune jawab, "Nak, nek gak ngene gak badi." Alah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab gak pirsa wae kok. Anaknya jawab, Bu, senausa Umar bin Khattab mboten pirsa, Gusti Allah pirsa. Nah, kata-kata ini menarik. Kata Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab orangnya jujur, nek ambek wong